0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, kemampuan berkomunikasi ini jadi salah satu keterampilan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun tempat kerja, cara seseorang menyampaikan pendapat itu dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk komunikasi yang dinilai efektif adalah komunikasi asertif. Saudara perempat, komunikasi asertifnya adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, ataupun pendapat secara jujur, ya, jelas dan juga tegas, tanpa mengabaikan hak serta perasaan orang lain. Nah, berbeda dengan komunikasi pasif yang cenderung mengalah atau komunikasi agresif yang memaksakan kehendak. Komunikasi asertif itu mengutamakan sikap saling menghormati dan juga mencari solusi bersama. Nah, seseorang yang berkomunikasi secara asertif itu mampu menyampaikan ketidaksetujuan ataupun kritik dengan bahasa yang santun, yang molek, ya kan? Misalnya nih, ketika menerima tugas yang melebihi kapasitas, ya kan? Seseorang itu dapat menjelaskan kondisi yang dihadapi dan juga menawarkan alternatif penyelesaian tanpa harus menyalahkan atau merendahkan pihak orang lain. Nah, penerapan komunikasi asertif ini juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman nih, saudara perempuan, ya. Pesan yang disampaikan pun secara jelas dan terbuka akan lebih mudah dipahami, sehingga risiko munculnya konflik akibat salah tafsir itu dapat diminimalkan.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau penyengat berdiri sebagai saksi.

Tanjung Pinang bergelap kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Sambar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, berorganisasi merupakan salah satu cara yang efektif ya untuk mengembangkan kemampuan diri kita di luar kegiatan belajar maupun pekerjaan. Nah, itu baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja maupun masyarakat. Organisasi jadi wadah bagi setiap individu untuk belajar bekerja sama, ya, berkomunikasi dan juga berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu manfaat utama berorganisasi adalah melatih kemampuan kepemimpinan. Nah, melalui berbagai kegiatan, anggota organisasi juga belajar mengambil keputusan, mengelola program, menyelesaikan masalah, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, pengalaman ini, saudara, menjadi bekal ya, yang berharga dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Selain itu juga, organisasi membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Anggota itu terbiasa menyampaikan pendapat, diskusi, mendengarkan pandangan orang lain, hingga berbicara di depan umum, public speaking gitu ya. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini akan memudahkan seseorang membangun hubungan yang positif dalam berbagai situasi. Nah, berorganisasi juga mengajarkan pentingnya kerjasama, kerja tim ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu dapat diselesaikan sendiri nih, Wak. Ya kan? Nah, sehingga setiap anggota itu akan belajar menghargai perbedaan, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, nilai-nilai inilah yang juga jadi pondasi dalam membangun lingkungan yang harmonis dan juga produktif.

Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan

101,3 MHz Pronombar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, persahabatan merupakan salah satu hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Lebih dari sekedar kawan berbincang, ya. Seorang sahabat ini dapat menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Nah, persahabatan yang sehat ini dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran dan juga saling menghargai. Nah, ketika hubungan tersebut dijaga dengan baik, ini sudah perempat ya persahabatan ini, setiap individu juga akan merasa lebih nyaman untuk jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang positif itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Nah, dukungan dari sahabat itu mampu mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola stres, dan juga meningkatkan kebahagiaan serta kualitas hidup. Tapi sedara perempat, persahabatan bukan hanya tentang menerima perhatian dari orang lain saja. Nah, menjadi sahabat yang baik juga berarti mau mendengarkan, menghargai perbedaan, hadir di saat dibutuhkan, serta ikut serta berbahagia atas keberhasilan kawan tanpa rasa iri dengki, ya kan? Nah, di era digital sekarang, menjaga persahabatan itu membutuhkan kepedulian yang lebih besar. Meski komunikasi semakin mudah ya melalui berbagai platform, nah pertemuan langsung, sapaan yang tulus dan juga perhatian sederhana itu tetap memiliki makna yang tidak tergantikan dalam mempererat hubungan.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. Budaya ini bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam pidato atau slogan yang dipasang pada spanduk dan media sosial saja. Budaya adalah jati diri bangsa yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, berinteraksi, serta menghargai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, saudara perempuan, menjaga budaya tidak hanya cukup dengan membicarakan saja, ya, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Mulai dari bahasa daerah, kesenian, tarian, musik, kuliner, pakaian adat, hingga tradisi dan kearifan lokal. Nah, keragaman tersebut menjadi identitas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, sekaligus juga jadi kekuatan dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman. Saudara perempuan, melestarikan budaya ini berarti menjaga warisan yang sudah dibangun ya oleh para pendahulu kita. Nah, upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mempelajari sejarah daerah, menggunakan bahasa daerah ya dalam situasi yang tepat, terus juga mencintai produk budaya lokal, menghadiri pertunjukan seni, serta juga mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Di era globalisasi sekarang, masyarakat memang semakin mudah untuk mengenal budaya dari berbagai negara. Dan ini merupakan sesuatu yang positif sebetulnya, selama tidak membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Nah, keterbukaan terhadap budaya luar ini sebaiknya juga berjalan seiring dengan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri, budaya nasional, sehingga identitas bangsa tetap terjaga dengan baik.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di era digital yang sekarang, masyarakat semakin akrab dengan arus informasi yang tidak henti. Sayangnya tidak semua konten yang dikonsumsi membawa dampak baik. Banyak studi menunjukkan bahwa paparan berita negatif secara terus-menerus dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu juga penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam mengonsumsi informasi, terutama dengan memperbanyak paparan terhadap konten dan berita yang positif. Konsumsi berita positif dapat memberikan efek signifikan bagi keseimbangan emosi. Berita baik atau uplifting news bisa meningkatkan hormon dopamin dan serotonin, dua zat kimia di otak yang berperan dalam menciptakan perasaan bahagia dan tenang. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bullying atau perundungan merupakan tindakan buruk yang dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan martabat seseorang. Dan perilaku ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, sosial hingga digital. Korban bullying kerap mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri hingga trauma jangka panjang. Saat menghadapi pelaku bullying, usahakan untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Hindari membalas dengan kekerasan karena justru bisa memperburuk situasi. Lebih baik menjauh dan mencari bantuan. Dalam kasus perundungan daring, penting untuk menyimpan bukti berupa tangkapan layar atau rekaman pesan. Ini bisa dijadikan bahan laporan kepada pihak sekolah, orang tua atau aparat hukum. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, lingkungan kerja yang sehat itu jadi salah satu faktor penting ya dalam meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan karyawan. Tapi tidak semua orang punya pengalaman bekerja dengan atasan yang mampu membangun komunikasi yang baik ya, dan hubungan kerja yang positif. Sebagian pekerja mungkin menghadapi atasan yang menunjukkan perilaku tidak sehat atau sering disebut dengan sebagai istilahnya itu toxic leadership. Sedangkan perilaku atasan yang tidak sehat itu dapat berupa komunikasi yang merendahkan, songong lah gitu ya, kemenangkuh dan congkak, sombong gitu ya. Terus juga memberikan kritik secara berlebihan tanpa solusi, memperlakukan bawahan secara tidak adil atau menciptakan tekanan yang terus-menerus. Nah, kondisi ini juga dapat mempengaruhi motivasi kerja, menurunkan rasa percaya diri hingga meningkatkan risiko stres apabila berlangsung dalam waktu yang lama nih, saudara perempat, hati-hati ya kan. Nah, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, langkah pertama adalah yang perlu kita lakukan, tetap bersikap profesional, itu yang pertama. Fokus pada penyelesaian tugas sesuai dengan tanggungjawab, menjaga etika kerja, serta menghindari respon yang didorong oleh emosi sesaat. Nah, sikap yang tenang itu akan membantu seseorang untuk mengambil keputusan secara lebih objektif. Nah, kemudian komunikasi yang jelas dan asertif juga jadi keterampilan penting. Nah, apabila terdapat arahan yang kurang jelas atau perlakuan yang dirasa tidak tepat, sampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, berbasis fakta, dan juga berorientasi pada solusi. Nah, hindari membalas sikap negatif dengan perilaku yang sama, karena justru dapat memperkeruh hubungan kerja.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Ao bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Ao bang.
1: Tak sudah-sudah ao bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya ao bang. Huruf besar semua bang. Ha, ao bang, ao bang, huruf besar.
1: Eh, ao bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Ao inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

Jambore FM, suara budaya Nusantara. Sudah pernah jumpa yang narsistik gak, saudara ya? Mungkin sering lah ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang nih. Nah, seseorang mungkin pernah berinteraksi dengan orang yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ya kan? Sulit menerima kritik, atau cenderung merasa dirinya itu lebih unggul dari orang lain. Kemain belaga, enak ya? Nah, perilaku seperti ini sudah berempat dapat memiliki banyak penyebab. Nah, pada sebagian orang, sifat tersebut hanya muncul sebagai ciri kepribadian, sementara pada sebagian kecil lain itu dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental yang dikenal dengan Narcissistic Personality Disorder, NPD, yang hanya dapat didiagnosis oleh tenaga profesional. Nah, penting juga sudah perempat untuk tidak sembarangan melabeli seorang itu dengan NPD hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi di media sosial saja. Nah, diagnosis gangguan kepribadian ini memerlukan penilaian menyeluruh ya oleh psikolog ataupun psikiater. Karena itu lebih tepat untuk membahas cara menghadapi perilaku narsistik daripada langsung menghakimi seseorang itu memiliki gangguan tertentu ya. Saat berinteraksi dengan orang yang menunjukkan kecenderungan narsistik nih, saudara perempat, menjaga batasan ini jadi hal yang sangat penting. Tetapkan batasan yang jelas mengenai hal-hal yang dapat diterima dan yang tak dapat diterima. Sampaikan pendapat secara tenang dan tegas tanpa harus terlibat dalam keadaan perdebatan yang hanya menguras emosi, ya kan? Nah, selain itu juga hindari terpancing oleh provokasi atau kebutuhan mereka untuk selalu menang dalam setiap percakapan, ya kan? Jadi tidak semua perbedaan itu juga harus dimenangkan. Nah, dalam banyak situasi, menjaga ketenangan dan fokus pada penyelesaian masalah jauh lebih bermanfaat dibandingkan memperpanjang konflik.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, hingga dinamika sosial ini menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap mampu menghadapi berbagai tantangan. Nah, adaptif ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi maupun lingkungan yang terus berubah tanpa kehilangan tujuan utama. Nah, sikap ini sedara perempat bukan berarti mudah menyerah pada keadaan ini kan, tapi mampu menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam dunia kerja, individu yang adaptif cenderung lebih cepat mempelajari keterampilan baru, terbuka terhadap masukan, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, kemampuan ini juga jadi salah satu modal penting ya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, kalau bagi pelaku usaha nih, sikap adaptif juga jadi faktor yang menentukan keberlangsungan bisnis. Misal UMKM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, memahami kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan pemasaran digital, ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sekaligus juga memperluas pasar. Nah, adaptif ini juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerima perubahan dengan pikiran terbuka, terus belajar, serta tidak takut mencoba hal-hal baru, ini dapat membantu seseorang tuh menemukan solusi ketika menghadapi tantangan maupun peluang yang belum pernah ditemui sebelumnya.

0: saya.
1: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
2: Intermezzo.

Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, berbuat baik merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang mampu memberikan dampak besar, baik bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Kebaikan itu tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Senyuman yang tulus, ya, membantu seseorang yang membutuhkan, menghargai pendapat orang lain, atau juga sekedar mengucapkan kata-kata yang menenangkan juga merupakan bentuk kebaikan yang sangat berarti. Dalam kehidupan kita, tidak semua kebaikan itu akan langsung mendapat balasan ataupun penghargaan. Bahkan ada kalanya niat baik disalahpahami atau tak dianggap. Namun hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan kita, ya, untuk berhenti berbuat baik, ya kan? Karena nilai sebuah kebaikan itu terletak pada ketulusan hati, bukan pada seberapa banyak pujian yang diterima. Nah, berbuat baik juga membawa manfaat bagi pelaku. Berbagai penelitian menunjukkan bahawa tindakan menolong orang lain tu dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, memperkuat hubungan sosial juga, serta menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Nah, ketika seseorang terbiasa berbuat baik, ia juga ikut menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling peduli. Nah, tak kalah penting ni saudara perempat, sebaiknya tidak menunda kesempatan untuk berbuat baik. Setiap hari selalu ada peluang untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik melalui tenaga, waktu, ilmu maupun perhatian. Tidak ada kebaikan yang terlalu kecil apabila dilakukan dengan tulus.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Mengacu pada Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, di dalam buku yang berjudul Karya Budaya Melayu Kepulauan Riau yang ditulis oleh Epoy Kurnia Saputra ini menjelaskan tentang warisan budaya tak benda dibagi atas 5 domain, diantaranya tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan hasanah budaya yang mewarisi dari peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di pulau penyengat daerah lainnya. Pahat mana yang kita pegang? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat asli orang Melayu.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seri budaya, tak hendak seri budalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja caranya kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam budaya Melayu, tepak sirih bukan hanya sekadar alat melainkan sebuah simbol yang syarat akan makna dan nilai-nilai kehidupan. Tepak sirih melambangkan awal pembuka kata, sebuah isyarat yang memuliakan orang lain dan menunjukkan sikap saling menghormati. Dalam setiap pertemuan adat atau upacara penting, tepak sirih selalu hadir sebagai wujud dari kearifan lokal yang menjunjung tinggi adat dan tradisi. Tepak sirih sendiri sudah perempat dari beberapa elemen penting seperti daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau yang disusun rapi dalam sebuah wadah berukir indah. Setiap elemen ini memiliki makna tersendiri yang bila disatukan menjadi lambang kehidupan masyarakat Melayu yang penuh dengan nilai-nilai adat dan kebersamaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bahasa ibu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, bahasa ibu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi suatu masyarakat. Melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu

0: masih hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Satu dua buah duku, tiga empat buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Gubuk Nusantara 2026 dari jalur pendakian menuju panggung pertunjukan. Ini jadi kita berkisah tentang seni tari ya.
2: Betul, seni tari, Bang.
1: Nah, kenapa Arbi jadi tergerak hatinya? Sih, tergerak bertak-bertak gitu ya. Tergerak hati untuk membuat karya ini, tentunya menggandeng anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Karya yang tentunya berkaitan dengan jalur pendakian. Jadi menuju seni pertunjukan. Apa pasal? Apa kisah latar belakang yang membuat Arbi membuat event nih? Tanggal berapa nanti?
2: Untuk pementasannya kita di hari Sabtu, Bang, tanggal 25 Juni, berarti
1: Juli bulan lalu. Mikir nak balik bulan lalu ya? Oh, dia belum gajian nih. Jadi nak balik. Oh, nak double gaji memang laku.
2: Okay. 25 Juli 2026. Jadi 3 minggu lagi kurang lebih. Itu lokasinya ada di gedung Community Center ke Kecamatan Teluk Sebong, Bang. Ada Simpang di Lago. Kelurahan Kota Baru Simpang Lago itu.
1: Besar gedung tuh?
2: Lumayan. Oh. Menampung bisa 350 sampai 400 penonton.
1: Okay.
2: Yang saat ini sudah 60% yang reservasi
1: kuotanya udah
2: sudah terpenuhi untuk penonton.
1: Jadi itu penonton menontonnya berapa ke tiket?
2: Kita gratis, Bang, terbuka untuk umum, tapi harus dengan reservasi.
1: Reservasi dulu ya.
2: Karena kursi terbatas. Nanti kalau misalnya anak datang tak reservasi ya, mohon maaf lah berdiri.
1: Betul. Nanti tak mungkin gantung tali.
2: Betul.
1: Iya, macam banyak tebing pula ya.
2: Ruangan dia juga terbatas.
1: Tapi tak apa kata penontonnya. Ini kan dari jalur pendakian menuju pertunjukan. Pakai tali untuk nakin juga di gedung itu, ya.
2: Itu buat panjat tebing gitu.
1: Oh, panjat tebing buat pelaku semua, ya. Oke, lanjut.
2: Itu jadi tanggal segitu pertunjukannya hari Sabtu. Mm-hmm. Kenapa kalau Abang tanya tadi kenapa sih buat tentang jalur pendakian ini? Jadi saya jelaskan dulu mungkin tentang Gubuk Nusantaranya.
1: Okay.
2: Gubuk Nusantaranya ini sebenarnya program tahunan dari sanggar kami, Sanggar Seni Jagakarsa, yang memang setiap tahunnya bikin macam program kerja lah, Bang.
1: Okay,
2: buat kerja aja.
1: Buat kerja itu sesuatu kegiatan yang tentunya kan sebagai pelestarian budaya juga ya.
2: Berangkat dari kegelisahan kami.
1: Berangkat jam berapa?
2: Jam berapa tadi? Jam 6 kalau dari jam 6.
1: Jauh.
2: Jadi dari kegelisahan kami, Bang, di Teluk Sebong khususnya belum ada waktu itu ruang kolaborasi untuk penciptaan seni pertunjukan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di Tanjung Pinang ini kan udah masif sanggar-sanggar, terus ruangnya juga sudah ada mungkin dari dinas-dinas terkait atau dari komunitas-komunitas terkait. Nah, di daerah kami sendiri waktu itu belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Saya dan teman-teman waktu itu berinisiasi untuk menggagas program Gubuk Nusantara. Itu dari akronim Gerakan Unjuk Bakti Dalam Seni Nusantara.
1: Oke. Okay.
2: Gubuk Nusantara.
1: Gubuk gitu. Nusantara.
2: Itu. Jadi kita ini mulai.
1: Gubuk paku tak tuh?
2: Tak berpaku.
1: Oh, tak berpaku.
2: Karena filosofinya waktu itu kita bisa melakukan pelatihan dan pembinaan untuk anak-anak ini berpindah-pindah gitu. Jadi bentuknya kayak gubuk gitu, sederhana.
1: Nomaden lah ya.
2: Gitu. Jadi kita mulainya udah dari 2019.
1: 2019 berarti sudah 7 tahun ya.
2: Itu sudah 7 tahun. Jadi awal banget di 2019 itu fokusnya di 3 jenjang SD, SMP, dan SMA. Tapi untuk 2025 kemarin sampai sekarang 2026 kita fokusnya di SMP dan SMA, karena memang mulai fokus untuk ke penciptaan dan penggagasan karya gitu. Kalau anak SD kita suruh penciptaan karya, dia sering merajuk, Bang.
1: Oh, iya.
2: Jadi agak susah nih mengatur anak SD. Jadi kami mulai fokus ke SMP dan SMA. Nah, tahun ini tema yang kami ambil objeknya adalah Gunung Bintan. Gitu, sebagai objek wisata dan juga alam yang dekat dengan anak-anak di sekitar Teluk Sebong. Mereka juga banyak yang belum pernah gitu, udah sampai ke SMA, udah sampai SMP tapi belum pernah menjajaki Gunung Bintan gitu. Nah, kami coba ambil objek ini sebagai penciptaan karyanya. Gitu. Kenapa dari jalur pendakian? Karena mereka kita ajak untuk mendaki dulu, terus kemudian mereka mengeksplorasi dan mengadaptasi apa yang mereka rasakan dari jalur pendakian ke dalam penciptaan karyanya seperti itu Bang Udin.
1: Oke, oke, oke. Jadi memantau dulu lah ya.
2: Betul,
1: memantau.
2: Melihat dulu, merasakan dulu kaki mereka ada getar-getar sampai puncak.
1: Bukan bergetar lagi, berdenyut gitu kan.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Dengar-dengar, sembang komunitas.
2: Nah, ini seberapa penting nih edukasi lingkungan untuk generasi muda sekarang nih?
3: Saya dari Adinda.
2: Saya, silakan.
4: Oke. Untuk
2: dari Adinda. Adinda. Kanda menyerahkan Kanda. Ke Adinda.
4: Oke, Kanda menjawab nih. Untuk apa?
3: Konservasi
4: itu untuk anak muda tuh kan. Yang pertama mungkin anak muda zaman sekarang tuh lebih dikenal kayak bodoh amat gitu-gitu. Apa yang terjadi ya kita mikirin diri sendiri aja lah. Kebanyakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita saling menjagalah untuk pertama di lingkungan kita sendiri aja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus gitu kan, saling menjaga kebersihannya. Untuk apabila di daerah-daerah kita ada yang ya melakukan suatu tambang ilegal misalkan, ya itu kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib.
2: Tapi kebanyakan yang disebut tambang ilegal itu ya rakyat aja kena ya.
3: Iya.
2: Terkait pihak-pihak yang berkuasa gitu atau bukan tambang ilegal, izin gitu ya. Kadang rakyat tangkap sana dia sampai ada meninggal dulu kan.
3: Betul.
2: Kalau udah rakyat yang nambang, ilegal.
4: Iya, ilegal.
2: Kalau oligarki, tak ilegal gitu ya. Padahal itu caranya sangat ilegal.
3: Semua
2: menghancurkan.
3: Sah-sah aja
2: itu. Pikirlah, Pak. Kami ini rakyat, gitu kan.
4: Butuh makan juga.
2: Butuh makan juga, Pak. Bukan oligarki yang nak makan, gitu kan. Oke, terus. Kontribusi sederhana yang mungkin bisa masyarakat tunjukkan nih, Diana, untuk menjaga lingkungan.
3: Yang bisa masyarakat tunjukkan? Pertama dalam pemilihan sampah lah, karena
2: pemilihan
3: kan
2: sampah,
3: untuk konservasi lingkungan ya kan. Jadi untuk sampah-sampah itu dipilih-pilih lagi yang mana bisa untuk menjadi pupuk, contohnya yang organik atau non-organik gitu, dipilih-pilih lagi. Dan jangan juga mencemari seperti di limbah, terus kayak limbah-limbah tuh banyak kan, terus
2: betul.
3: Di sungai itu banyak banget sampah-sampah, terus
4: mikroplastik pun udah banyak kan.
2: Waduh.
3: Kemarin ke di Gunung Bintan, itu sampah masih banyak di atas.
2: Jadi, berarti yang mendaki itu banyak yang FOMO.
3: Iya, nah jadi tolong untuk anak-anak muda dari segala umur, seberapapun itu umur kalian, kalau misalnya naik ke atas atau ke alam, jangan meninggalkan sampah. Itu penting, itu kesadaran kita sendiri gitu. Nggak hanya untuk satu orang aja yang harus membersihkan, tapi diri kita juga sendiri itu harus membersihkan. Kita harus punya kesadaran untuk itu gitu, Bang.
2: Nanti kalau tak sadar disadarkan orang bayi gitu kan. Nanti kalau tak sadar disadarkan makhluk yang sebelah kan.
3: Lain.
2: Kan? Kadang kita berhidup bukan cuma manusia saja kan. Makhluk yang lain juga hidup di sekitar kita, beda alam saja. Ya kan? Rusa, ya kan? Hewan di situ juga, ya kan? Kita
4: mikroorganisme.
2: Kita punya sampah, ujung-ujungnya nanti kita lempar sampah gimana? Takut, gitu kan? Tahu pun takut. Terus kalau terkait dengan penanaman pohon nih, Syahid, gimana pula penanaman pohon yang perlu dilakukan macam revitalisasi hutan lah ini, karena memang bisa dibilang kalau untuk wilayah hutan-hutan di wilayah Kepulauan Riau ini memang banyak hancur.
3: Betul.
2: Apa yang sebetulnya yang pemerintah harus lakukan balik dia? Tanam balik lah gitu. Jangan cuma merusak aja tahu gitu kan.
3: Tanam balik, ajak masyarakat.
2: Ajak masyarakat berkontribusi gitu ya kan. Jadi masyarakat pun tidak asing menyalahkan pemerintah kan. Pemerintah juga bergerak ya. Bukan hanya wacana. Ujungnya lagu wacana gitu kan.
3: Tapi
4: harus ada bukti nyatanya.
2: Bukti nyata insya Allah ya.
3: Tapi kalau misalnya kita udah reboisasi juga, kadang ada lahan yang tetap saja di itu Bang, di babat gitu. Karena yang sudah banyak itu kan yang dekat daerah Gunung Kijang.
2: Iya betul.
3: Gunung Kijang itu kayak kita mau melakukan reboisasi lagi juga, nanti pasti bakal dibabat juga. Itu takutnya itu. Cuman peran kami sebagai mapala pastinya juga akan apa namanya merencanakan lagi untuk itu, dan kami bakal turun ke lapangan juga untuk
2: karena itu nanti kan terkait dengan tata ruang juga.
3: Betul.
2: Ya. Kita nak buka lahan pun atau mungkin nak buat perumahan, ya ingatkan lagi lah. Akan ada peraturan-peraturannya gitu ya. Jangan ibarat peraturan ini untuk dilanggar.
3: Ya, kan? Aturan ada untuk dilanggar.
2: Nah, aturan untuk dilanggar. Sodor sana, sodor sini kan, ujur kan makan duit suap kan. Duit haram tuh.
3: Betul.
1: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul ya?
2: Ya, ada bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul,
2: verifikasi
1: betul, betul.
2: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke-8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke-10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi, efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026, gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: minta 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama
1: betul
2: pula.
1: Ya.
2: Dah basi pula nanti cerita kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang.
1: Yeah, yeah.
2: Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan.
1: Iya, iya.
2: Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh, iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
2: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: roti deh yang kau pegang.
1: Seiring malam dengan merbah,
2: ewa!
1: Merbah bersarang di dahan salam,
2: ewa!
1: Seiring salam dengan sembah, sembah pembuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di acara Kreasi Anak Negeri Dasar Kota Tanjung Pinang. Bersama kami, siswa dan siswi dari Sekolah Dasar Negeri 012 Tanjung Pinang Barat. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai teman-teman, perkenalkan saya Aira sebagai pembawa acara dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat. Selamat pagi dan salam jumpa lewat udara. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat terletak di Jalan Pantai Ipian, Gang Lokan, nomor 22, dipimpin oleh Ibu Rosna, SPD SD. SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat memiliki 129 peserta didik, 10 orang pendidik, dan 3 orang tenaga kependidikan. Visi SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat adalah mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, berbudaya Melayu, serta peduli lingkungan. SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat memiliki misi menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan, membentuk karakter peserta didik yang santun dan berkarakter mulia, terbiasa hidup sehat, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan abad 21, menanamkan kecintaan budaya Melayu, serta mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan asri. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita bernama Afra. Kepada Afra, dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengaji merupakan salah satu visi sekolah untuk mewujudkan perstudian yang agamis. Untuk itu, marilah teman-teman kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berserta salih tilawahnya yang akan dibawakan oleh teman kita Ahzan dan Afanda. Kepada teman kita Ahzan dan Afanda, dipersilahkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 1-5.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Terima kasih kepada teman kita Ahzad dan Afanda. Semoga yang membaca dan yang menangkarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain memuliakan Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk senantiasa bersalawat. Sebagai wujud nyata cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus harapan terbesar kita untuk meraih syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Untuk itu, marilah bersama-sama kita dengarkan salawat Bushra dari siswa dan siswi SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat.

Masya Allah, sungguh merdu sekali alunan salawat yang baru saja kita dengarkan tadi. Semoga dengan bersalawat tadi dapat mewujudkan harapan terbesar kita untuk meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman yang berbahagia, untuk lebih semangat lagi, mari bersama-sama kita dengarkan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dipandu oleh Jessica.

Konsep 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah program karakterisasi dari Kemendikdasmen untuk membentuk generasi emas Indonesia. Mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Yang bertujuan menciptakan anak sehat, cerdas, berkarakter, dan peduli sosial untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Teman-temanku yang hebat di mana saja berada, saat ini kita tinggal di kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang sangat terkenal dengan Pulau Penyengat. Salah satu karya yang sangat terkenal di Pulau Penyengat adalah Gurindam 12 karya Raja Hari Haji. Baiklah teman-teman, marilah bersama-sama kita dengarkan salah satu teman kita yang bernama Zakir akan membawakan Gurindam 12 pasal ke-12. Kepada teman kita Zakir, dipersilahkan.

Terima kasih kepada teman kita Zakir, dan mari kita berikan tepuk tangan yang gemuruh. Nah teman-teman, Gurindam 12 adalah mahakarya yang ditulis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1847 di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Karya ini terdiri dari 12 pasal yang berisi nasihat moral, agama, filosofi hidup, dan budi pekerti yang berlandaskan ajaran Islam. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengarkan Gurindam 12 tersebut, marilah kita dengarkan lagi persembahan dari teman kita, Jessica, yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Tanjung Pinang Kampung Kita. Kepada teman kita Jessica, dipersilahkan.

Masya Allah, luar biasa, merdu sekali suara teman kita Jessica. Lagu Tanjung Pinang Kota Kita diciptakan oleh Adiling Kepil, seorang seniman lokal, dan diserahkan secara simbolis kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang pada bulan Mei 2019. Lagu ini bernuansa Melayu Kentas, bertujuan sebagai ikon pariwisata dan budaya yang menggambarkan ciri khas kota sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki berbagai macam kesenian. Salah satunya adalah kesenian bercerita yang penuh pesan moral dan kearifan lokal atau bertutur. Baiklah, mari kita dengarkan teman kita, Zahra, Fania, dan Bianca yang akan bertutur tentang sebuah cerita yang berjudul Stop Bullying. Kepada teman kita Zahra, Fania, dan Bianca, dipersilahkan.

0: Korang perasan tak? Si Daniel tu macam kena bully je dengan budak-budak kelas belah tadi dekat belakang kantin.
1: Ya ke? Patutlah aku tengok dia diam je ke belakangan ni. Tak ceria macam dulu. Selalu nampak termenung kat perpustakaan.
2: Kasianlah dia. Itulah bullying ni bukan je fizikal. Tapi mental pun kena. Tak boleh biar ni kesannya boleh buat trauma.
0: Betul tu. Tadi aku tengok budak tu tolak Daniel sampai jatuh. Tak patut betul. Kena bagi tahu cikgu ni.
1: Tapi aku takutlah nak lapor. Nanti kita pula kena bully. Tapi kalau diam pun macam bersubahat pula.
2: Jangan takut Fania, kita kena berani bersuara. UNICEF pun cakap kita kena stop bullying dan saling menghormati. Kalau kita diam, benda ni takkan habis. Bullying ni sampah, kena buang dari sekolah kita.
0: Oke, korang betul. Jom kita jemput cikgu konseling sekarang. Kita ceritakan perkara sebenar. Kita kena lindungi kawan kita.
1: Jom, demi persahabatan. Kita tak boleh biarkan Daniel sorang-sorang.
2: Mantap, stop bullying, mulakan peduli.

0: Berikan tepuk tangannya, Maria. Masya Allah, terpukau saya mendengarkan cerita tentang stop bullying. Di dalam cerita tersebut, ada 3 pesan yang terkandung. Pertama, jangan takut untuk melaporkan tindakan perundungan kepada guru atau orang dewasa. Kedua, perbedaan bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Dan ketiga, rangkul dan bantu teman yang menjadi korban agar tidak merasa sendirian. Pergi ke pasar membeli suun.
1: Ewa!
0: Suun dimasak untuk sahabat.
1: Ewa!
0: Marilah kita dengarkan beberapa pantun, pantun dari teman kita dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat. Kepada teman kita Dinda dan Dini, dipersilahkan.

0: pagi. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Rajin belajar setiap hari agar tercapai cita-citanya.
1: Pagi hari membaca buku, buku dibaca dengan tekun. Jika ilmu terus diburu, prestasi tinggi akan tersusun.
0: Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon jati. Ilmu dicari sejak dini, untuk bekal di masa nanti.
1: Mentari pagi bersinar cerah, menyinari bumi penuh harapan. Belajar tekun tanpa menyerah, akan membawa pada kesuksesan.
0: Pergi ke sekolah membawa pena, pena digunakan untuk menulis. Guru mengajar penuh makna, murid belajar dengan serius.
1: Buku tersusun di atas meja, dibaca dengan penuh perhatian. Ilmu didapat dengan usaha, menjadi bekal masa depan.
0: Bunga mawar tumbuh di taman, disiram air setiap pagi. Belajar perlu kesabaran, agar berhasil di kemudian hari.
1: Angin sepoi berhembus tenang, membawa kesejukan jiwa. Jika belajar dengan senang, ilmu terserap dengan sempurna.
0: Pergi ke pasar membeli buku, buku dibaca setiap malam. Jangan malas menuntut ilmu, agar hidup penuh pengalaman.
1: Langit malam bertabur bintang, cahayanya indah berseri. Ilmu yang dicari dengan tenang, akan berguna sepanjang hari.

sekali pantunnya, banyak sekali nasihat yang tersirat. Salah satu nasihatnya adalah rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Wah, luar biasa sekali semangat teman-teman pagi ini. Biar makin membara dan siap menyambut hari, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak bernyanyi bersama. Ayo kita sambut teman-teman kita dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat untuk menyanyikan lagu Rukun Sama Teman ciptaan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Muhti. Para teman-teman semua dipersilahkan.

0: Lagu Rukun Sama Teman memiliki makna agar kita dapat membangun persahabatan yang damai, harmonis, dan saling menghormati di sekolah maupun rumah. Lagu ciptaan Mendikdosmen Abdul Muti ini menekankan pentingnya kasih sayang, berbagi, dan tolong-menolong, serta menolak perundungan dan pertengkaran. Teman-teman yang berbahagia, tak terasa kita telah berada di penghujung rangkaian acara kegiatan kreasi anak negeri. Sebuah kebanggaan bagi kita semua dapat mendengarkan begitu banyak karya, ide, dan semangat luar biasa dari generasi penerus bangsa. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI Pro 4 yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk tampil di udara. Semoga RRI tetap jaya selalu, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu guru serta teman-teman dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat yang telah bekerja sama dan mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik. Semoga apa yang telah ditampilkan hari ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kreativitas, tetapi juga pematik semangat untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan negeri tercinta. Semoga kebersamaan dan inspirasi yang terbangun hari ini dapat terus hidup dan berkembang di masa yang akan datang. Saya akhiri dengan pantun. Pulau penyengat penuh sejarah.
1: Ewa!
0: Tempat budaya terus dikenang.
1: Ewa!
0: RRI Tanjung Pinang menjadi saksi megah kreasi anak negeri tumbuh dan berkembang. Bunga mawar elok berseri.
1: Ewa!
0: Mekar indah di tepi kali.
1: Ewa!
0: Waktu perpisahan kini menghampiri, semoga kita berjumpa kembali. Kami dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Barat mohon undur diri. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

0: bukti deh yang gue pegang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gapalah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu, beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, sedikit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng, murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok, langsung berjoget perut kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perampet, Kepulauan Riau sangat akrab dengan serapah rapalan Jampi Cuca. Hampir setiap aktivitas selalu ada rapalan serapah yang dibacakan. Serapah rapalan Jampi Cuca berupa ucapan yang mengandung kekuatan gaib. Namun setelah agama Islam masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan orang Melayu, amalan yang berasal dari kepercayaan sebelumnya mulai ditinggalkan. Kita beralih ke malam-malam, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rehabilitasi gedung RSUD Raja Ahmad Thabib dengan anggaran 19,98 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan pekerjaan berlangsung 3 hari dari 3 Juli hingga 29 Desember 2026 dan difokuskan pada perbaikan interior, plafon, sistem AC, toilet, serta area lobi. Dengan lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar. Direktur RSUD Raja Ahmad Thabib Bambang Utoyo menambahkan perbaikan diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi lantai 3. Sementara pekerjaan dilakukan bertahap pada sore hingga malam hari, serta menerapkan sistem buka tutup ruang rawat inap agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan dengan aman. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Bagi saya, RRI bukan hanya menyampaikan hasil pertandingan, tetapi mampu menghadirkan suasana pertandingan itu sendiri. Sejak dulu, ketika televisi belum mudah dijangkau, saya mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI. Gaya reportase yang hidup membuat pendengar seolah berada langsung di stadion.

Disiarkan dari kawasan selama ini perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, menjelang siang, terhadap perempat. Kembali hadir sekitar dapat sesiang hari ini tentunya di acara Sembang UMKM. Jadi kita sudah menyaksikan juga dan mendengarkan bersama-sama ya, ada acara kreasi anak negeri. Dan tentunya kita ingin menyapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Anambas, Natuna, Lingga, Tanjung Pinang, Bintan, Kijang, dan juga semuanya yang ada di Indonesia dan di Kepulauan Riau. Tentunya kenapa sampai Indonesia? Karena seluruh Indonesia bisa mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital. Mungkin di luar negeri juga bisa sedara berempat ya, tapi yang penting adalah aplikasinya dan ada paket datanya. Bersama saya Cila Puswita di hari ini menemani hingga nanti pukul 15, tentunya akan kita ulik-ulik kuliner-kuliner yang enak di Tanjung Pinang, saudara ya. Dan kita ingin juga menyapa yang ada di rumah. Halo yang ada di rumah, masih semangat di hari ini untuk melakukan pekerjaan sudah dari pagi tadi, atau mungkin di daerah perumahannya sedang ada gotong royong. Semangat selalu, jangan lupa minum ya. Mungkin kalau dengan cuaca yang panas macam ini, gotong royong dengan minum yang dingin-dingin, beuh, pasangan saudara perempat ya. Dan juga yang ada di pusat perbelanjaan ya, yang ada di kantor, mungkin masih ada yang lembur atau yang di swalayan dan sebagainya macamnya, semangat selalu untuk bekerjanya, mendapatkan pundi-pundi walaupun terasa lelah saudara perempat. Kalau kita tidak berdiri di kaki sendiri, kita berdiri kaki siapa lagi kan? Di kaki orang kita berdiri jatuh pula. Yeah. Oke, okay. Kali ini kita akan mencoba makanan. Sebetulnya tuh ini tuh dari nuansanya tuh anak-anak Instagramable sekali saudara perempat ya. Kemudian nuansanya, bentuknya, kemudian suasananya tuh benar-benar yang kekinian-kekinian lah gitu. Nah, tapi ini tuh kulinernya tuh kuliner Chinese. Chinese. kayak bahasa Inggris. Jadi ini adalah kuliner Chinese, Chinese food tapi halal. Nah, halal dan juga menu bervariatif ya. Di mana di Chinese food ini itu terdapat ya, Chinese food halal ini itu chef-nya tuh dulu ternyata pernah kerja di Amerika. Wow, jauh-jauh ke Amerika, pulang-pulang buka tempat makan kan. Dan di sini juga ada berbagai masakan saus oriental ya, bisa pilih nak ayam, nak udang, nak daging. Ini tuh pas lah untuk kita pergi makan bersama-sama dengan keluarga ya, atau juga kawan-kawan ya, ingin makan sharing-sharing boleh. Selain mereka menjual aneka lauk, juga ada nasi goreng dan mie goreng simple, tapi rasanya mah beh. Bentuk boleh simple, tapi kalau rasa premium saudara perempat ya. Aromanya itu loh yang kayak smoky-smoky ya kan? Apalagi chefnya pernah kerja di Amerika saudara perempat ya. Apakah namanya? Namanya adalah Woku Chinese Food ya. Lokasinya ada di Jalan IR Sutami Sukabrenang dan juga di seberang gerbang Jalan Kartika. Mereka sudah buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 21 malam.

0: Hei, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Tanda-tanda dia ada banyak. Kau tengok aja dekat internet.
0: Okey. Eh, anak tu, dia datang.
2: Ha, ya dek. Mau apa? Nak coklat? Permen?

Rampat RRT Minasara Budaya Kepulauan Riau. Siang-siang, ya kan, minum teh obeng atau kopi kopi dingin, saudara perempat. Karena sekarang juga sudah mulai banyak nih ya kopi-kopi yang berjualan dekat Tanjung Pinang nih, mulai menggunakan kereta, apa tadi namanya, kereta listrik kan. Jadi kita sengaja datang saja guna gerobak, duduk cantik kat bandara, duduk cantik kat tepi jalan, kita udah bisa beli, saudara perempat, ya. Dan apalagi menikmati makanan-makanan yang mengenyangkan. Saudara, kita bisa makan besar sepuasnya. Karena ternyata dekat tempat ini itu kita bisa tambah nasi sepuasnya. Jadi kalau kita makan dekat tempat dia, makan tempat jangan bawa pulang ya, jangan delivery. Jangan bawa pulang. Jadi kalau kita makan dekat tempat ini, di tempatnya langsung, ini bisa refill nasi atau tambah nasi sepuasnya. Kalau tadi kita makan habis nih, nggak tambah lagi, boleh. Nasi tambah ST-nya karena ada di diskon 20%. Dimana kalau lokasinya dari simpang base camp, tinggal ikuti saja jalannya ya, kita akan tahu di mana kalau lokasi yang satu ini. Namanya adalah Warung Bebek Mbah Uti. Jadi di warung Bebek Mbak Uti ini sudah berempat. Jadi kalau kita makan di tempat, kita mau tambah nasi, tambah ST, itu bisa direfill dan diskonnya 20%. Lumayan kan? Dan ternyata makanan itu sudah turun-temurun ya sejak tahun 90-an. Nah, sekarang sudah 2026, jadi kira-kira lebih sudah hampir berapa tuh ya? 30-an tahun lebih lah gitu ya. Dan tempat juga estetik ya, anak-anak mau indoor bisa, outdoor bisa, yang paling penting ada musolanya. Karena kalau kita pergi makan kan kadang kita bingung ya, nak sholat di mana gitu. Nah, di sini sudah ada musolanya, jadi mau kita perginya pagi hari, mau selepas sholat zuhur siang hari, sore hari, malam hari, udah ada musolanya dan tentunya tempatnya estetik. Jadi boleh datangi, silakan datang ke Warung Bebek Mbak Uti. Harganya mulai dari 5.000 saja.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: intermezzo.
1: Aduh, apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh cantikin. Tadi lah menumpuk, udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi tuh cantikin. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini apa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Kalau kita campak batang ubi, ubi jadi tanaman.
2: Iya.
1: Kemudian dapat kita makan singkongnya, buahnya dalam tanah.
2: Nanam ubi juga gampang. Dimanapun dia ditancapkan bagi situ hidup.
1: Nah, ini ya. Tanah ubi pun nampaknya serbaguna.
2: Serbaguna ya? Mas, betul mas. Pokoknya berbagai kue yang dari ubi itu banyak sekali. Kayaknya malam ini kayaknya acaranya UMKM ya. Bagi yang UMKM.
1: Betul ya. Manalah tahu ada masyarakat kita yang membuat produk UMKM-nya dari singkong.
2: Iya betul, bolehlah bercuap-cuap bersembang-sembang di pros kawan dengan Mas Ardi.
1: Dengan Jeng Mami yang pentingnya. Oke, Jeng.
2: Nggih, Mas Ardi.
1: Kira-kira nih Jeng, maka ubi ini kan serbaguna nih, Jeng. Direbus juga oke.
2: Digoreng juga.
1: Boleh. Dibuat tapai apa lagi?
2: Dibuat kolak juga seger.
1: Itu dia Jeng kan. Masih banyak lagi.
2: Dibukus, direbus, digoreng.
1: Apa lagi?
2: Buat tape tadi, tape juga bisa digoreng.
1: Itu dia.
2: Untuk campuran cendol.
1: Betul.
2: Ya kan, Mas?
1: Pengganti makanan berat ya boleh juga, gitu kan?
2: Yang penting jangan banyak-banyak makan tape ya. karena dia ada gasnya ya, Mas.
1: Betul.
2: Kalau
1: kena yang ada penyakit asam lambung, kurang-kurangin.
2: Kuranginlah. Boleh makan.
1: Ya, makan dengan makan minum dengan es cendol pun enak juga.
2: Boleh.
1: Iya, semua masuk kan, ubi ini semua masuk nih.
2: Pokoknya semuanya itu makanan bisa dimakan.
1: Itu kan, dia.
2: Kalau kebanyakan ya ya janganlah ya.
1: Betul.
2: Pokoknya yang sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang.
2: Tapi penyakit bukan dari makanan loh, mas. Dari hati.
1: Kalau
2: hatinya tenang, bahagia, duit banyak pasti, mas.
1: Iya, insyaallah Allah menjaga.
2: Iya betul ya, mas.
1: Betul. Tapi jangan kalau untuk khas Jawa sendiri jam.
2: Kalau di Jawa itu mas, kalau ubi ya bisa dibuat gedhok. Gedhok juga bermacam-macam. Ada gedhok goreng.
1: Gedhok goreng.
2: Ada gedhok yang dikukus. Nanti ada cetakannya sendiri itu mas. Namanya gedhok lindri.
1: Gedhok lindri.
2: Mas Ardi pernah kan nampak kue gedhok lindri yang dijual di pasar ke di tepi?
1: Yang warna-warni itu bukannya ya?
2: Ya,
1: yang warna-warni bukan?
2: Betul. Namanya gedhok lindri.
1: Gedhok lindri namanya.
2: Ada lagi mas yang gedhok cuma ditumbuk kasar, enggak sehalus gedhok lindri itu yang warni-warni ya. Itu nanti dikasih gula merah. Itu lebih sedap mas.
1: Itu
2: apalagi ya, dicampur dengan kelapa parut.
1: Tadi ada gedhok lindri. Kemudian ada
2: gedhok goreng.
1: Gedhok goreng. Habis itu
2: bisa dicampur dengan pulut mas.
1: Beda antara getuk lindri dengan getuk goreng apa nih Jang? Bahan-bahannya
2: sama sih.
1: Kita sama-sama dari ubi nih. Beda yang menjadi pembedanya apa nih Jang?
2: Bedanya kalau getuk lindri itu kan pakai gula putih. Terus dikasih warna-warni. Terus nyetaknya juga pakai yang mesin itu ya mas, yang diputer-puter itu ya mas.
1: Mesin
2: ya?
1: Iya
2: betul.
1: Kirakan apa ya pakai?
2: Macam ampia itu loh. Tapi yang bulat.
1: Terus
2: kalau yang getuk goreng tuh mas, ya ada yang ditumbuk lembut, ada yang ditumbuk kasar. Terus pakai gula merah mas. Pakai gula merah. Lalu digoreng. Coba tadi beli gedhok goreng dulu ya. Sambil ngopi ya.
1: Jadi
2: nggak jauh juga dari kopi. Sekarang kopi banyak macam ya.
1: Iya banyak-banyak.
2: Ada kopi ini kopi itu sampai bingung. Kok banyak kali nama kopi. Makanya sekarang di Tanjung Pinang diadakan Kopi Merdeka ya mas ya.
1: Kopi Merdeka aja ya. Tapi
2: terus selain dibuat tape, dibuat gedhok tadi ya, untuk keripik mas.
1: Itu penting ya.
2: Untuk cemilan ya.
1: Apalagi musim ini Jeng ya, piala dunia ini Jeng.
2: Betul.
1: Sambil nonton TV. Ya. Nonton bersama keluarga ya kan.
2: Bila lah keripik original ada, keripik pedas ada.
1: Boleh apa-apa aja variannya aja ya.
2: Iya betul. Tapi aksi juga mas, asik nak ngemil tapi iya, udah habis.
1: Betul,
2: satu toples ya Mas ya.
1: Nah, itulah masalahnya aja. Tapi pun kadang-kadang kalau masalah singkong nih memang banyak makanannya.
2: Iya betul, bermacam-macam. Terus dibikin keripik itu keripik yang dibumbu original juga ada Mas. Keripik kalau di Padang dibumbu balado.
1: Balado.
2: Habis itu di yang rempah-rempah yang pakai kunyit itu Mas.
1: Apa itu dia?
2: Kan pakai yang pakai rempah itu, ada kan warna kuning-kuning itu.
1: Oh iya iya iya iya. Oh iya betul betul betul agak-agak pakai rempah-rempah.
2: Iya, ada yang keripik pedas. Udah banyak macam Mas kalau di
1: kuningnya. Ya. Bukan hanya makanan tradisional aja, makanan yang kayak cemilan anak-anak sekarang yang bungkusan besar-besar gede-gede tuh jeng.
2: Iya
1: kan?
2: Betul.
1: Apa nama itu? Cuba-cuba tuh.
2: Iya betul. Ya.
1: Enak kali tuh.
2: Tela-tela.
1: Tela-tela.
2: Terus iya yang dipakein anu ya Mas. Apa itu namanya Mas? Ya Allah.
1: Apa sih?
2: Santaluan namanya ya Mas.
1: Kadang-kadang kalau nama makan sering lupa kita jengnya.
2: Iya betul.
1: Tapi kalau ada depan matanya.
2: Telaku apa-apa ya Mas?
1: Iya, banyak kali makanannya.
2: Dari uji. Banyak yang bungkus-bungkus yang dia.
1: Produk-produk lokal Indonesia.
2: Iya betul Mas. Gitu kan? Padahal itu cuma ubi Mas, tapi mahal juga ya Mas.
1: Iya makanya.
2: Isinya sedikit kan. Harganya mahal. Iya. Tapi dasarnya ya ubi.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal semasa.
1: Saudara perompet, buang ancak tradisi yang dikenal di sejumlah wilayah di Nusantara, namun penamaannya berbeda-beda. Tradisi ini masih lestari di Kabupaten Kepulauan Nambas, Provinsi Kepulauan Riau. Buang ancak artinya buang penyakit. Dahulu kala orang-orang Nambas yang melaut dan selamat sampai ke rumah, mereka membuat ritual buang ancak. Hal itu sebagai bentuk syukuran bahwa mereka selamat sampai ke rumah. Dalam pelaksanaan buang ancak, harus disiapkan bahan-bahan seperti telur, padi yang digongseng, dikeluarkan putihnya yang diambil hanya betinya saja, dimasukkan ke kulit pelapa pinang, dibuat seperti jongkok untuk dilepaskan ke laut. Kita beralih ke maklumat lain. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Daerah Angkatan Laut 4 Batam untuk memperkuat koordinasi dan sinergi TNI Polri dalam menjaga keamanan wilayah Kepulauan Riau. Ia menegaskan kerjasama yang telah terjalin selama ini berperan penting dalam mengungkapkan kasus narkotika, penanganan pekerja migran ilegal, dan kejahatan lintas perairan, serta mengejut seluruh personil menjaga solidaritas dan tidak terpengaruh provokasi. Dan Daerah 4 Batam Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko turut mengapresiasi sinergi tersebut sebagai wujud kehadiran negara dalam menjaga keamanan, mendukung iklim investasi, dan menciptakan ketertiban masyarakat di Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslim, masih kita dengarkan berkemaning seruan azan pertama masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Jemaat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Hmm, sedapnya pedos ni. Pedos ialah makanan khas Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang diolah dengan ikan yang segar seperti tenggiri ataupun ikan parang. Pedos dinikmati dengan sambal merah khusus yang semakin menambah kelezatan dia. Pedos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah pedos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena pedos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
1: Kalau ditanya apa yang menjadi istimewanya, ya tentu saja cita rasa ya. Soalnya kan pedos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan pedos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan pedes itu pasti mau lagi gitu makan pedes.

0: rasa istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan sangat berpengaruh pada rasa pekdos. Begitupun dengan sambalnya. Harus dibuat dengan tepat dan sedap. Sebab sambal menjadi penambah rasa lezat pekdos.
1: Kalau berbicara tentang resep khusus, sepertinya hampir semua daerah di kawasan Moro itu mempunyai resep yang sama, tidak ada yang khusus ya. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini, pedos itu makannya itu kan bukan pedosnya aja, jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal enggak. Ada beberapa orang yang bisa membuat pedos, tapi enggak bisa membuat sambalnya. Nah, sambal ini yang mempunyai resep khususnya, bukan di pedosnya.
0: Bahan baku pedos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pekdos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pekdos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing yang bermunculan.

tantangan terbesar sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.

Pelestarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti Pek Dos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

0: kalau sejarahnya masyarakat Nimoro itu kan penghasil ikan ya, jadi ikan-ikan di tempat daerah kami itu diekspor ke luar negeri, ke luar kota. Nah, jadi agar masyarakat itu nggak bosan, mungkin tetua-tetua dulu mencetuskan ide-ide gitu. Nah, jadi di daerah Palembang itu kan punya pempek. Nah, kami itu ada pedos. Mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan pempek.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual pedos, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. Pedos ini ada dua macam, pedos kukus dan pedos goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan pedos itu sebelumnya saya jelaskan dulu. Pedos ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada pedos kukus dan ada pedos goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng selesai udah masak udah mateng itu harus dimakan, soalnya kalau nggak dimakan pedosnya nggak enak nih, keras ya kan. Terus kalau bagian tersulit dari pedos kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah, dia nggak masak, masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian tersulit di kedua pedos tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya. Jadi kalau nggak bisa buat, ya nggak enak rasanya, aneh.
1: Anak muda sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual tak berhenti untuk membuat pedos dan terus memasarkan di berbagai kalangan, termasuklah anak muda.

0: Yang pertama, ya tentu saja karena soal cita rasa, makanya siapapun dari anak kecil sampai orang tua, kalau sudah merasa makan pedes itu enak, otomatis ya pengen lagi. Jadi masalah kelestarian itu udah pasti terjaga. Yang pertama bukan karena untuk dijual ya, hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pas pedes. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedes goreng. Pedes goreng itu kan makannya kan harus digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengan itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedes makan, begitu masak aja pedes makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak muda cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedes menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedes yang ada di Moro.

Demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing melari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawah.
5: Baik, saudara, sila bergabung.

0: 91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perampat, besimbang atau bermain simbang adalah suatu permainan yang terdapat di Sedano, Kepulauan Riau. Besimbang mirip dengan bekel, hanya saja bola induk yang digunakan bukanlah bola bekel yang dapat memantul, melainkan terbuat dari kulit-kulit kerang ataupun kulit siput yang bagus dan licin. Permainan ini telah ada sejak zaman kekuasaan Sultan Riau pada abad ke-17. Kita beralih ke maklumat lain, tim penggerak PKK Kabupaten Lingga terus mendorong pencegahan stunting melalui penguatan ketahanan pangan keluarga dengan menyalurkan bibit kelapa kepada masyarakat Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur. Ketua Pokja 1 TPPKK Lingga yang mewakili Ketua TPPKK Lingga Feby Sarianti mengajak masyarakat berperan aktif mencegah stunting dengan memanfaatkan potensi lokal di lingkungan sekitar. Ia berharap bibit kelapa tersebut dapat menjadi sumber pangan bergizi sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga sebagai bagian dari komitmen mendukung percepatan penurunan stunting melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Kan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani.

Perempat RRI Teminang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat maupun cacar Teminang ini kadang panas ya, kemudian anginnya kencang. Tentunya perlu berhati-hati juga. Dan baru kemarin saudara perempat ini ada pohon tumbang di kilometer 5 bawah Tanjung Pinang. Dan akibat dari pohon tumbang ini ternyata ada 4 warga yang terluka. Ketika dari situasi dan foto saudara perempat itu memang pohonnya tuh benar-benar jatuh di tengah-tengah jalan. Jadi kalau kita sangat berkendaraan itu sepertinya kalau kita lumayan agak tak terlalu laju dan lembut gitu ya. Nah ini kita pasti tidak menyadari nih kalau seandainya pohonnya sedang tumbang saudara perempat ya. Dan pohon yang menjuntai ke jalan patah dan menimpa badan jalan di kilometer 5 bawah ini, tepatnya di depan Masjid Baitul pada Sabtu kemarin. Insiden tersebut mengganggu arus lintas dan menimpa 2 sepeda motor yang sedang melintas, sehingga memang 4 laki-laki yang merupakan pengendara dan penumpang ini mengalami luka-luka. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yamin, mengatakan pihaknya menerima laporan ini dari kelurahan sekitar pukul 9.10 menit waktu Indonesia Barat, dan tim BPBD kemudian menuju ke lokasi bersama dengan Bintara Pembina Desa, aparatur kelurahan, Polres Tanjung Pinang, PLN, dan warga untuk melakukan evakuasi. Nah, di lokasi petugas mendapati dahan pohon patah dan melintang di badan jalan, dan tersebut juga menimpa kabel listrik serta kabel utilitas hingga menyebabkan satu tiang listrik juga tumbang. Dan saudara perempat Muhammad Yamin juga mengatakan untuk kejadian ini bukan disebabkan oleh hujan ataupun angin kencang ya, karena memang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata memang ini bersumber dari akar pohonnya. Akar pohonnya itu masih berdiri kokoh. Nah, sedangkan yang patah itu dahannya. Dahan yang menjuntai ke jalan di bagian tengah yang diduga sudah lapuk. Nah, akibat peristiwa tersebut 4 warga laki-laki mengalami luka-luka, 2 orang mengalami luka ringan, sedangkan 2 lainnya mengalami luka di bagian dagu, kaki, dan juga punggung. Seluruh korban sempat dievakuasi personel Polres Tanjung Pinang di Rumah Sakit Provinsi Raja Ahmad Tabib. Namun saat tim BPBD menyusul ke rumah sakit untuk melakukan pendataan, para korban diketahui telah pulang dan memilih tidak menjalani perawatan lebih lanjut. Dan setelah proses evakuasi selesai, arus lintas di Jalan Gatot Subroto kilometer 5 bawah kembali normal, dan sebagai tindak lanjut BPBD bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan di lingkungan hidup serta instansi terkait akan terus melakukan pemantauan dan perampalan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dan mungkin kalau kita melewati pohon yang agak tinggi, mungkin kita harus berhati-hati lagi, jangan sampai kita menjadi salah satu korban dari tumbangnya pohon.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

Assalamualaikum. Coba kira, saya ni apa? Warna saya merah. Hidup di laut. Ukuran badan saya besar, panjang, lebar. Agak gepeng lah. Terus agak-agak lonjong. Nama lain saya ialah Lujanus SP. Biasa saya dimasak asam pedas. Dan saya punya kandungan gizi yang sangat tinggi. Betullah, 100 untuk sedara perempat ni. Saya ialah ikan kakap merah. Terima kasih. Saya dan kawan-kawan saya sesama kakap merah ramai di Keperi ni. Kami ni fauna kebanggaan Kepulauan Riau.

0: banyak juga rombongan lain yang sering jumpa dengan saya. Macam ikan tongkol, selar, pari, tenggiri, cakalang. Ikan viral pun ada.
1: Tuh.
0: Kebetulan rombong mereka tengah lewat. Hei, kembung! Nak pergi mana tu?
1: Ish, sombong betul. Untung lagi viral si kembung tu.
0: Iya, viral. Kerana kandungan gizi mereka macam ikan salmon, ah. Macam dia aja yang banyak gizinya. Kami ikan kakap merah pun banyak gizi.
2: Iya, kalau ikan kakap merah itu kan sebenarnya ikan yang hidup di daerah yang agak pedalaman, ya. Nah, biasanya itu kandungan zat besinya cukup tinggi, ya, zat besinya. Sementara zat besi itu kan itu kita butuhkan untuk biar kita tidak pucat, gitu kan, ininya supaya tenaga kita kuat, ya, supaya aktivitas kita juga bisa lancar. Nah, itu dibutuhkan zat besi, gitu kan, ininya supaya tidak, karena kan kalau orang yang kekurangan zat besi itu kan lemah, ya, lunglai, ya. Nah, jadi untuk mencegah dia tidak lemah, lunglai itu tersebut, maka yang harus dikonsumsi zat besi. Nah, zat besi itu bisa kita dapatkan salah satunya dari ikan kakap merah itu, gitu ya, karena dia juga kandungan zat besinya cukup baik, ya, untuk badan kita, gitu kan, ininya. Nah, kalau kayak gitu, itu namanya zat besi yang sumbernya dari laut hewani, ya, dari laut hewani. Nah, jadi tidak juga harus yang suplemen, ya. Nah, selain itu ya proteinnya, ya, semua ikan itu ya proteinnya tinggi, gitu kan. Nah, ikan kakap merah juga itu recommended lah, ya, karena itu memang ciri khas untuk daerah kepulauan, ya, terutama Kepulauan Riau. Nah, itu bisa kita konsumsi, gitu kan, karena memang protein termasuk omega 3-nya juga itu cukup adalah, ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi ada. Nah, termasuk zat besi yang ada pada ikan kakap merah itu juga penting bagi tubuh kita. Jadi tiga zat gizi ini itu adalah zat gizi yang potensial, ya, esensial yang kita butuhkan. Nah, jadi ada protein, omega 3 dan zat besinya, gitu. Termasuk ya fosfor juga, yang ada juga fosfornya tapi tidak setinggi pada ikan teri, gitu kan.
0: Boleh bangga, tapi jangan sombong. Nanti tak kabur, baru tahu rasa. Tengok tu. Bukan main lagi. Kita tegur baik-baik, senyum pun tak nak. Geram aku hap juga nanti engkau orang, eh. Astagfirullahalazim. Air mana air? Air minum. Sedap hamba. Apa ni? Sampah plastik dalam laut. Masih ada lidinya. Bekas apa ni? Bekas bakso bakar ke? Bekas apa ni? Nasib baik aku masih hidup. Heran aku tengok oknum-oknum pembuang sampah di laut ni. Apalah salah kami sampai hati mereka buang sampah kat laut. Perasaan saya tak adalah buat salah dengan mereka. Tak berhutang juga dengan mereka. Tak miang juga dengan pasangan mereka. Apalah.
3: 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mungkin kita akan sibuk. Sibuk dengan plastik. Seluruh perairan di Kepri, itu sepanjang pelayaran, itu bisa kita saksikan berapa banyak plastik yang sudah terapung di air. Jadi kalau tidak dicegah dari sekarang, plastik itu akan sangat mengganggu sekali.
0: Dengar tuh cakap akademisi peduli lingkungan. Kalau bukan cegah sekarang, bila lagi? Tunggu dah ada dampak buruk ke apa? Yang susah siapa? Bukan anda-anda saja atau saya saja, tapi kita semua yang hidup di dunia ni.
1: Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suara apa tu? Suara itu lagi?
0: Tenang kawan-kawan. Tenang. Seperti yang sudah kita pelajari bersama selama ini. Kalau ada serangan macam ini, kita harus tetap apa? Tetap tenang. Jangan panik. Ingat, ingatlah. pelajari ya. Mari kita berlindung di dalam terumbu karang ke, koral ke, lamun ke. Semua tempat berlindung kita manfaatkan ya. Sekarang. Ya, bawa bertenang. Jangan berebut, Ya, bagus. Yang sudah mulai pening-pening, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Ulangi lagi, ya. Ya, bagus.

Warga desa Pengiki, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan mengeluhkan adanya aktivitas kapal pengebom ikan di perairan Pulau Pengiki. Diduga aktivitas pengeboman ikan tersebut berasal dari kapal Kalimantan Barat. Salah seorang warga desa Pengiki, Hairul, mengatakan munculnya kapal bom ikan tersebut sangat meresahkan warga sekitar. Sebab mata pencarian masyarakat di Pulau Pengiki adalah nelayan dan bergantung dari hasil laut. Hairul menjelaskan dari aktivitas pengeboman ikan itu sangat merugikan masyarakat sekitar. Selain itu banyak terumbu karang rusak dan bahkan ikan-ikan kecil banyak yang mati akibat dari aktivitas bom ikan tersebut.

Memang kita sering mengalami ini. Tiba-tiba kami dibom. Banyak kawan-kawan lain dari berbagai jenis ikan yang telah mendahului kami. Semoga tenanglah di sana, wahai kawan-kawan aku yang baik. Geram rasa hati. Tapi nak macam mana lagi, kan? Kami ni bisa buat apa? Semestinya pihak berwenanglah yang menindak pelaku-pelaku bom ikan ni. Selain itu juga masyarakat atau nelayan sendiri yang mesti sadar. Kalaulah nak nangkap kami, tangkaplah baik-baik. Tak payah dibom. Yang mati tu bukan ikan aja. Semua penghuni laut ni ikut rosak. Dan lagi, ada pula orang yang nak makan kami dari hasil bom. Heran. Padahal ikan tangkapan hasil destructive fishing itu mengandung residu bahan berbahaya. Ada amonium nitrat, potasium nitrat, potasium sianida dan senyawa-senyawa lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia kalau dikonsumsi. Memang suka sakit.

0: cakaplah kami secara baik-baik. Pancing kah, jaring kah, nanti pun kami masih dalam keadaan segar. Tak berbahaya tapi bermanfaat. Apalagi budak-budak suka makan kami. Saya dengar ada program pemerintah yang bagi-bagi makan siang gratis untuk anak. Lauknya, lauk ikan. Bangga saya.
1: Jadi dari awal kita edukasi anak-anak kita dari usia dini terkait pentingnya konsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein hewani yang kaya manfaat, yang tinggi protein. Dan KKP juga tentunya mendukung kegiatan dari pemerintahnya sekarang di bawah komando presiden kita, Bapak Prabowo. Salah satu program unggulan beliau adalah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa-siswa anak sekolah kita. Ya, kalau kita lihat ketersediaan kan melimpah ya. Kepri merupakan kepulauan dan ikan merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi positif ke ekonomi real di masyarakat. Karena kita lihat usaha penangkapan ikan tersedia di wilayah Bintan, Tanjung Pinang, dan Kepri secara umum. Kemudian usaha budidaya ikan juga berjalan baik. Jadi salah satu kita melakukan pengadaan makanan gratis lauk ikan juga salah satunya adalah untuk menyerap produksi ikan yang ada di masyarakat melalui UMKM yang dapat menyediakan menu lauk ikan ini. Salah satu tujuan dari pusat, dari kementerian, bahwa ikan-ikan yang merupakan produk unggulan. Jadi kalau hari ini contohnya ikan mata besar kan salah satu ikan pelagis, ikan antas yang banyak dikonsumsi dan di

0: Dah tu, ada pula makcik-makcik yang suka masak makanan khas kita orang Melayu, Kepulauan Riau. Lempeng sagu, gobal dan lain-lain lah. Kuah dia pakai bahan dasar ikan. Saya dengar-dengar ni, masakan beliau tu sedap berbenar. Sekali cuba, langsung nak lagi. Rasa-rasa candu.
1: Saya Ibu Hamidah. Jadi, kalau nak bikin lempeng sagu, harus ikan yang segar-segar. Tak semua ikan sedap dimakan dengan lempeng sagu. Biasanya ikan yang digunakan itu ikan pari, ikan hiu, ikan kaci, ikan karang gitu. Kan yang dimakan dengan lempeng sagu itu biasanya sedap dia dimasak asam pedas. Ikan yang masak asam pedas tu bisa juga di

0: Selain rasa kami ni sedap, apalagi dimasak asam pedas, kami juga mengandung banyak gizi. Apa? Seberapa banyak gizi? Banyaklah. Ini ahli gizi bercakap.
1: Ikan itu sebenarnya kan zat gizi pada bahan makanan, terutama ikan. Ikan itu banyak, jadi ada protein yang fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya pada anak, masuk usia dewasa, omega 3 itu fungsinya untuk perkembangan sel-sel otak ya, terutama pada anak-anak. Makanya ikan itu sangat penting untuk dikonsumsi oleh seorang anak karena memang protein dan omega 3-nya cukup banyak gitu ya. Jadi kan ada yang ikan identik dengan ikan salmon. Biasanya kan ikan salmon itu adalah ikan yang terbaik, tetapi ya harganya mahal. Nah, oleh karena itu ada yang identik dengan ikan salmon, itu ikan kembung namanya. Kalau ikan kembung ini omega 3-nya cukup banyak ya, juga sekitar 26, kalau nggak salah 26 dalam setiap gramnya itu. Nah, terus kalau untuk proteinnya memang lebih banyak di ikan salmon, tetapi ikan kembung juga cukup tinggi ya protein sama omega 3-nya. Makanya sebenarnya kalau kita mau apa untuk menggantikan salmon dengan yang biayanya besar itu bisa kita mengkonsumsi ikan kembung. Nah, kalau ikan kembung kan relatif sering kita temukan ya di pasaran gitu kan. Dan harganya juga terjangkau kalau untuk masyarakat ekonomi bawah itu terjangkau. Makanya mungkin rekomendasinya ikan kembung gitu kan. Nah, kemudian di ikan teri itu fosfornya juga cukup bagus ya, karena fungsi daripada fosfor itu sebenarnya untuk pertumbuhan tulang ya. Jadi dia untuk mengisi pori-pori tulang biar tidak mudah keropos. Jadi mungkin ikan kembung sama ikan teri itu pilihan alternatif lah yang mungkin bisa dikonsumsi.

0: di atas ada nelayan berbisik. Shh, kita dengar dulu. Aku tak dengar ni dia cakap apa. Shh.
1: Ish, siapa buat kerja ni? Tangkap ikan pakai bom pula. Tak kasihan ke dengan kami para nelayan sampan? Kalau ikan habis, macam mana nasib keluarga aku? Ya Allah, ya Rabbi.
0: Oh, usah khawatir, Pakcik. Kepulauan Riau ni laut dia luas. Kita kan daerah kepulauan. Mana-mana laut. Lengah sikit laut. Kami ikan ni ramai. Pakcik tak usah khawatir masa depan keluarga Pakcik.
2: Potensi di laut ini melebihi potensi yang ada di darat, khususnya di Kepri ini. Maka sebagai contoh saja kita ketahui bahwa kita ini kan terletak di Laut Natuna Utara, yaitu kalau wilayah perikanannya adalah WPP 7-11, yaitu wilayah pengelolaan perikanan 7-11. Ini kan dari data yang setelah sama-sama kita ketahui, ada lebih daripada 1-3 juta ton ikan potensinya per tahun. Cuman kita tidak boleh memanfaatkan semua. Artinya harus ada yang pemanfaatan secara sustainable, pemanfaatan yang berkelanjutan. Itu kan lebih kurang 900 ribu ton per tahun. Ya, kita sendiri alhamdulillah sudah dapat memanfaatkan yang berkelanjutan ini sekitar 30% lebihnya atau sepertiga dari itu dimanfaatkan atau digali oleh Provinsi Kepri sendiri. Karena kita setiap tahun sudah dapat memproduksi ikan tangkap itu sebesar 330 ribu ton lebih. Okay. Nah, itulah yang berputar di Provinsi Kepri dan juga ada potensi ekspor, perdagangan dalam negeri. Uh-huh. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah penting kalau sektor perikanan ini adalah perikanan budidaya. Yeah. Kita dari zaman dulu juga setiap masyarakat itu biasanya walaupun dalam skala kecil, skala rumah tangga, di pulau-pulau itu khususnya mereka juga sudah mengkombinasikan dengan perikanan budidaya. Memang ini perlu kita giatkan kembali. Karena memang potensi perikanan tangkap ini kan ke depan dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang konsumsi, tentu kebutuhan ikan ini semakin banyak. Kemudian juga potensi-potensi yang disediakan oleh alam ini kan cenderung tetap, tergantung bagaimana kita nanti meningkatkan atau menambah potensi ini tergantung dari konsep kita dan perilaku kita sehari-hari.
0: Mantap Pak Kadis, potensi laut di Kepri ini besar, ikan di Kepri ini banyak. Kami para ikan tidak akan pernah habis, asalkan kami diperlakukan secara baik, dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak yang sudah sangat baik menjaga dan memanfaatkan kami dengan baik.
3: Alhamdulillah ya Bu, selama kami budidaya ini menambah perekonomian. Satu, kami dari nelayan tangkap yang pakai sampan tradisional dengan laut selat lah istilahnya, bukan laut lepas, tidak hitung mil, masih nampak kita kan istilahnya bakau ataupun ini dengan penglihatan mata. Dengan adanya budidaya ini dari kami nelayan ini Bu, bisa menambahkan satu pendidikan anak-anak sekolah. Dan kalau dulunya anak-anak sekolah ini hanya tamat SD atau SMP, sekarang sudah bisa menyambung ke fakultas gitu. Kami diambil dari masyarakat yang kalau dulu tuh bahasa orang dulu tuh raskin, orang yang susah, memang orang yang tidak mampu. Maaf cakap dulu Bu, rumah pun tidak layak huni. Nah, dengan adanya kami kelompok ini, alhamdulillah perkembangan zaman berjalan, pemerintah pun selalu memperhatikan dari yang sekolahnya rendah sehingga sekarang sudah sekolahnya tinggi. Salah satu dari keluarga saya lah, adik-beradik saya, ada yang sudah selesai kuliah Bu. Nah, walaupun kami orang tua nelayan, tapi kami satu kebanggaan kami juga lah. Dari sinilah kami istilahnya meningkatkan ekonomi. Yang penting kita selalu hubungan baik dengan siapapun.
0: Ampuy, ampuy. Saya pun ikut tenang, Pak. Mudah-mudahan semakin jaya, jaya, jaya. Makin sukses ya, Pak. Makin banyak duit. Tapi ingat, sedekah biar berkah. Kawan saya. Ya Allah, saya terlupa. Weh, masih mabuk kah? Sakit kepala pening? Mual tak? Aduh, pasal bom ikan tadi lah ni. Tengoklah ni, saudara. Jangankan kena bom. Hari biasa pun kami bisa sakit loh. Penyakit kami bukan tak ngeri, bisa menyebabkan kematian. Sakit-sakit macam infeksi parasit, infeksi jamur, infeksi bakteri, metabolik dan lain-lain lah. Bukan sikit kawan kami yang mati akibat penyakit-penyakit itu. Kadang kami pengen juga ada orang yang peduli dengan kami kalau kami sakit. Macam abang mahasiswa yang peduli dengan kami nih ha.
4: Sebenarnya banyak jenis ya. Kalau misalnya dia ada penyakit seperti itu ya, kalau misalnya dia diam aja sendiri gitu, kemungkinan ada penyakit kayak benjolan atau siripnya merah-merah gitu, luka-luka. Kita juga ada penanganannya juga di sini. Penanganannya di sini per seminggunya itu, atau misalnya ada ikan-ikan yang luka atau yang sakit itu, kita melakukan perendaman menggunakan bubuk bawang putih. Kita perendaman. Setelah dari perendaman itu dia kemungkinan akan ikannya akan sehat lah. Kalau kembung perut pada ikan sih ada, tapi kebanyakan yang ikan di laut ini ya cacing bu, cacing itu banyak di tubuh-tubuh mereka. Terus benjolan-benjolan pada tubuh-tubuh itu ada. Bubuk bawang putih ini ada riset dari jurusan kami ya, salah satu mahasiswa yang di mana dia menggunakan perendaman pakai bubuk bawang putih. Misal kayak ada sakit-sakit goresan atau luka-luka, benjol-benjol, itu bisa menggunakan perendaman pada bubuk bawang putih. Kalau perendaman, sistem perendamannya itu, kita ada kan di dalam bubuk bawang putih itu ada, misal dalam satu bubuk saset itu ada 5 gram ya. Jadi kita pakai 1 banding 1 aja. Airnya, air laut, misal air laut itu 1 liter, bubuknya 1 gram. Misal dari satu saset 5 gram, jadi memakai airnya itu 5 liter. Gitu aja. Perendamannya itu selama 5 menit. 5 menit, iya. Selama 5 menit kita angkat, baru kita letakkan di dalam bak yang sudah terisi air.
0: Memang tiada lawan suhu. Angkat kami menjadi muridmu. Bahagia betul kalau jumpa dengan orang-orang seperti beliau itu eh. Sebetulnya ya, kami itu para ikan, cukup dengan diberikan kesehatan dan kehidupan yang baik aja dah cukup. Sudah-sudahlah oknum-oknum mencemari lingkungan kami, membombardir kami, bahkan membuat kami hampir punah. Ada nih, satu lagi, asal punah ya, ikan invasif. Kemarin kami kedatangan ikan invasif. Ikan invasif, ikan asing. Entahlah dari mana-mana negara tu ikan invasif tu. Kan jadinya mengganggu ekosistem.
5: Karena kan ini adalah jenis ikan invasif, artinya adalah mengancam terkait dengan plasmanufa biota laut yang ada di perairan khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Di mana masyarakat kita khususnya di wilayah kepulauan ini rata-rata sebagian nelayan ya. Dengan keberhasilan kita melakukan tindakan pemusnahan pada jenis ikan invasif ini adalah merupakan bentuk dari salah satu tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019.

Nah juga, memang pantas mereka dimusnahkan dari muka bumi ini. Nah, enak-enak betul hidup di tempat tinggal kami. Kalian itu berkembang biaknya secepat kilat. Salah-salah, kami yang tuan rumah ni makin lama makin habis. Sedangkan kalian, wahai ikan invasif, makin lama makin banyak. Adalah, penat saya cerita. Saya dan kawan-kawan haruslah berehat dulu, ya. Dah banyak kejadian hari ini. Kami nak tidur, nak istirahat. Ikan pun butuh tidur. Sama macam makhluk hidup lain. Hanya kami tu tidur tak lena. Tidur tak lelap. Macam setengah sadarlah. Buat apa? Untuk jaga-jaga. Takut ada bahaya. Nah, nanti tiba-tiba ada serangan atau lainnya, kita tak tahu kan. Makanya dapat dikatakan kami tidur dalam keadaan waspada. Daya, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pulau Tambelan yang berada tepatnya di perairan Laut Cina Selatan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pulau Tambelan sebelumnya dikenal dengan nama Pulau Sabda. Nama tersebut tercatat dalam sejarah pada tahun sekitar 1623 ketika rombongan Sultan Johor ke-7, Sultan Abdullah Muayyad Shah tiba. Nama Tambelan bermula pada Perang Riau. Ada yang menyebutkan pada zaman dahulu nama Tambelan berasal sebetulnya dari nama Kandil Bahar yang bermakna lampu laut. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Lingga terus memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan memberikan penyuluhan kepada 70 santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Kabupaten Lingga. Kegiatan dipimpin WS Kasatres Narkoba Polres Lingga Ibtu Thomas Harrison membahas bahaya narkoba, jenis dan dampaknya, jalur peredaran, ancaman pidana, pentingnya rehabilitasi, serta peran keluarga dalam pencegahan. Ibtu Thomas menegaskan edukasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk membentengi generasi muda dari ancaman narkotika dan berharap pada santri dapat menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nih hidup sehat dan bebas narkoba. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perompet, kemajuan teknologi digital telah memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan berbelanja hingga melakukan transaksi keuangan secara daring. Tapi, nah di balik berbagai kemudahan itu, saudara perompet, ternyata muncul ancaman berupa ada penipuan online berkedok hadiah yang semakin marak dengan berbagai modus baru. Kadang-kadang kan macam kita ini punya orang tua yang tidak terlalu tahu macam mana media sosial, kemudian macam mana trik-trik penipuan. Nah, kadang banyak nih ya dari kita tuh, berapa kali kita yang kadang tuh percaya dengan trik-trik mereka sehingga mengirimkan kemudian uang dan sejumlahnya. Nah, melansir dari sebuah situs sederhana dari kemenku.go.id, tentunya penipuan online makin canggih dan sering menyasar pengguna yang lengah. Ciri-cirinya mudah dikenali, mungkin hadiahnya yang tidak jelas, disuruh kita ngeklaim hadiah tapi bayar dulu gitu ya, jangan pernah mau. Karena kalau kita dapat hadiah, kita tidak perlu memberikan berapapun untuk menebus hadiah yang kita punya. Kalaupun dia mau memberi kita hadiah, ya mereka harus memberikan gitu ya. Apalagi kalau seandainya mereka meminta permintaan data pribadi, itu jangan sampai kita kasih, karena itu bisa jadi penipuan berkedok hadiah. Kemudian juga desakan transfer cepat, jangan mau juga. Kalau seandainya mereka meminta uang, pokoknya jangan mau. Kemudian akun yang mencurigakan, atau bahasa menipu atau mengancam, dan link palsu dan nomor tak resmi. Ada beberapa juga cara penipuan mereka dari link-link yang kadang mereka kirim, tapi ternyata itu penipuan, saudara perempuan ya. Nah, biasanya pelaku menghubungi calon korban melalui pesan singkat, ada atau juga aplikasi percakapan, kemudian media sosial atau email dengan mengatasnamakan perusahaan besar ya. Kalaupun dia mengatakan misalnya dari bank manapun ya, kalau memang tidak ada masalah dari ATM kita ataupun data kita, jangan pernah percaya karena itu pasti penipuan. Untuk lebih memastikannya, kita harus datang ke kantornya saja ya, saudara perempat ya. Ada seperti operator seluler maupun instansi tertentu. Nah, korban diberi kabar bahwa dirinya memenangkan hadiah berupa uang tunai lah, kendaraan, telepon pintar atau paket liburan. Padahal sebenarnya tidak pernah mengikuti program undian apapun. Nah, modus terbaru yang banyak ditemukan adalah penggunaan tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Korban diminta mengisi data pribadi, ada nomor rekening, kode OTP jangan sampai kita berikan, karena kalau sudah kita berikan kode OTP itu mereka bisa memblokir atau juga mengakses kita punya kartu ATM. Nah, hingga PIN dengan alasan proses verifikasi hadiah tidak pernah itu ya, tidak bisa dan tidak boleh kita berikan. Padahal informasi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mengambil alih akun dan mengurus saldo korban. Selain itu juga pelaku kini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk membuat pesan yang terdengar lebih meyakinkan. Bahkan ada yang menggunakan suara atau gambar hasil manipulasi sehingga seolah-olah berasal dari pihak resmi, membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana nih informasi yang asli, kemudian mana yang merupakan penipuan. Pokoknya masyarakat perlu harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran hadiah yang terdengar terlalu menggiurkan. Dan program undian resmi umumnya tidak pernah meminta penerimaan hadiah untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi, pajak maupun biaya pencairan hadiah sebelum hadiah diterima. Pokoknya jangan sampai kita memberikan kode OTP apapun. Dan kalau seandainya kita tiba-tiba menang hadiah nih dari aplikasi atau dari bank manapun ya, kalau kita tidak pernah ikut, jangan pernah memberikan uang kita karena itu sudah pasti penipuan.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Ini owner dari Sweet Scope.
1: Ya,
0: sweet atau sweet nih bacanya?
2: Sweet.
0: Sweet ya. Oke. Dan ini Sedara Perompa, sesuai dengan tajuk kita juga akan membahas ditemankan teman manis di tengah cuaca panas bersama dengan Sweet Scope untuk Kakak Cikal dan juga Bang David. Usaha bersama.
1: Betul. Yeah.
0: Betul. Jangan tegang-tegang, Kak Bang ya. Santai aja kita, jangan terlalu dingin deh kayak produknya ya. Kita ngalir aja. Ini awal mula berdiri, akhirnya mau buka usaha es krim ini, ada cerita serius kah atau cerita yang memang iseng aja gitu?
2: Awalnya ya cuman gabut aja sih, Kak.
0: Gabut lagi. Kayaknya gabut ya kita ini ya. Oke, terus?
2: Terus kayak bingung kan, kemana ya daripada jalan-jalan terus, kayaknya lebih baik bikin usaha gitu kan. Ya udah, akhirnya kami bikin tuh es krimnya.
0: Terus kalau Bang David ada cerita lain gitu?
1: Usaha ini kan dikenal dengan banyak anak-anak tuh. Enggak anak-anak juga, orang tua pun ada. Jadi es krim ini enggak pernah hilang gitu rasa cintanya gitu kan. Jadi ada terus pembelinya.
0: Oke.
1: Walaupun di saat hujan, itu pun ada juga yang nyari kan.
0: Iya pasti. Karena kan kayak cewek gitu kan, Kak, mood-moodnya gitu. Enggak peduli lah cuaca apa, yang penting makan es krim gitu ya. Terus kenapa milihnya es krim? Karena tadi melihat orang-orang enggak mandang perkembangan di zaman, perkembangan makanan modern gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya milihnya es krim gitu.
1: Es krim.
0: Oh, emang awal suka jalan-jalan gitu ya, Kak ya?
2: Iya sih.
1: Kamu suka traveling.
0: Oh, suka traveling. Terus sampai akhirnya milih usahanya es krim gitu.
2: Iya.
0: Namanya kenapa Sweet Scope?
2: Karena sweet itu kan manis, Kak.
0: Iya. Ya,
2: scope tuh kita kayak scoop es krim gitu.
0: Jadi
2: okay. Ya gitulah.
1: Awal namanya itulah.
0: Terus yang ide awal nama Sweet Scope ini?
1: Si Cikal.
0: Oh, Kak Cikal. Oke, okay, Sweet Scope aja lah gitu
2: iya.
0: Ya.
2: Tapi bingung juga karena kan dulu kan orang kebanyakan es cemil kan. Namanya kayak es cemil gitu. Jadi kami gantilah namanya, daripada nama sama orang lain. Lebih baik kita bikin sendiri.
1: Betul.
0: Iya.
1: Beda dari yang lain.
0: Iya. Rasanya tapi sama nggak?
2: Sebenarnya kalau es krim tuh kayak sama aja gak sih, Kak?
0: Iya sih, yang aku rasain di mana-mana juga sama aja sih. Yang penting ada dinginnya gitu ya, creamy-creaminya gitu. Udah berapa lama nih usahanya?
2: Baru
1: jalan satu tahun.
0: Setahun. Setahun bulan apa nih?
2: Bulan Juni.
1: Betul.
0: Oh, pas setahun.
1: Iya, pas setahun.
0: Oh, dan itu selalu berdua memang.
1: Ya.
0: Terus sistem jualannya ini apakah memang ditaruh di supermarket atau kakaknya keliling gitu?
1: Awal cerita itu kami jualan di tepi laut.
0: Oh, tepi laut.
1: Tepi laut. Di Tugu Siri.
0: Tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Oke. Okay.
1: Terus tuh tamannya itu mau dibenahi, dirapikan. Jadi kami pindah ke Tanah Merah dekat depan Melayu Square, Anjung Cahaya. Nah, disitulah kami jualan pakai meja, pakai stand gitu.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Sekarang udah nggak lagi.
0: Oh, udah nggak lagi.
2: Sekarang kami cuma ambil paket kayak wedding gitu, Kak, ulang tahun. Terus kami juga ada kayak berbagi gitu setiap Jumat.
0: Siapa yang mau ikut?
1: Ada. Siapa yang mau ikut berbagi, nanti kita bagikan ke Panti Asuhan.
0: Terus selalu ada setiap Jumat?
1: Insya Allah ada.
0: Oke. Berarti sekarang nggak setiap hari jualannya? Tunggu ada pesanan gitu?
2: Iya. Kami nggak di tepi laut lagi.
0: Karena jauh gitu kah? Atau lebih enak tunggu wedding gitu?
2: Iya, lebih enak gitu sih, Kak.
0: Oh iya. Karena pasti ya, Kak ya?
2: Pasti.
1: Pendapatnya pun pasti.
0: Iya, udah jelas gitu kan. Kalau di sana kan kita nunggu pelanggan gitu. Betul. Belum tahu hari ini berapa pendapatannya. Tapi sampai jualan di tepi laut itu berapa lama?
2: 6 bulan ya?
1: Ada 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Setiap hari tuh?
2: Setiap hari.
0: Oh. Dan ada yang membedakan enggak jualan di tepi laut selain tadi ya, kepastian jumlah yang dijual sama pendapatannya pasti ya. Apakah terkait dengan pelanggan yang teror-teror terus nyari gitu, atau senangnya buatnya tuh yang sekali banyak ketika ada pesanan gitu. Itu apa ya? Pembedanya ada enggak?
2: sebenarnya enaknya tuh kayak pesanan banyak lah ya kak.
0: Okay.
2: Karena usahanya banyak juga. Tapi sekarang ada juga tuh yang nyari, kok nggak jualan lagi?
0: Nah, kan? Ya, katanya. Pasti tuh.
1: Ya, itu.
0: Iya, pasti ada yang kayak gitu kan. Terus apa jawaban kakak?
2: Apa, kami bilang kalau mau kami bisa antar kak, kayak gitu. Hmm. Bisa delivery lah.
0: Oh, bisa delivery juga?
1: Bisa.
2: Pakai box.
1: Pakai box.
0: Oh, diantar ke rumahnya?
1: Betul.
0: Selama pesan satu doang? Kalau pesan satu doang?
1: Minimal dua sih.
0: Oh, minimal dua. Ya, kalau satu. Aduh. Soalnya effort kan, ya, bawa boxnya juga. Baik. Nah, kalau mau pesan untuk wedding, itu ada ketentuan packagingnya kah? Atau gimana gitu?
1: Untuk packagingnya sih kami bisa milih kak, ada harganya.
0: Oh, ada harganya.
1: Ada harganya.
0: Oh, okay.
1: Ada yang 2.000, 5.000, terus sama yang 10.000.
0: Oh, ada berbeda harga ya?
1: Berbeda harga, itu pun berbeda harga pun beda skopnya.
0: Oh, beda skopnya juga.
1: Ya, yang 2.000 ini satu skop.
0: Oke.
1: Yang 5.000 dua skop. Yang 10.000 ini tiga skop. Dan toppingnya pun banyak.
0: Ada topping,
1: ada topping, ya? Ada rotinya juga.
0: Yang pakai roti yang berapa tadi?
2: 10.000.
0: Yang 10.000. Oke. Berarti di sini pembedanya ya?
1: Ya, itu pembedanya.
0: Terkait dengan varian rasa ada pembeda juga kah?
1: Rasa atau? Itu ada tiga ya?
2: Empat.
1: Ada empat.
0: Oh, empat apa
1: ada
0: aja
1: empat.
0: Tuh?
1: Ada empat. Kami kemarin itu vanilla, coklat, strawberry, sama alpukat.
0: Oh, alpukat ada?
1: Alpukat ada.
0: Ih, saya belum pernah loh.
2: Suka alpukat.
0: Suka banget. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.id.

0: Letih juga dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: kompang.
1: Siapa main? Akak tak bisa main kompang.
2: Ih, konsang, konsang. Kronsang lah.
3: Konsang disebut juga dengan keronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
4: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, bingke berendam adalah makanan khas Pulau Tambelan di setiap merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Makanan khas Pulau Tambelan ini sangat enak dan manis, makanya peserta dengan makan bersama dengan pisang yang digoreng. Pembuatannya pun tidak terlalu sulit dan bahannya mudah didapat di warung-warung. Bahan-bahan untuk membuat bingke berendam adalah telur, santan, dan gula pasir.

Kita beralih ke maklumat lain. Semua siswa sekolah dasar di Kota Tanjung Pinang seluruhnya bertampung di sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir anaknya yang tamat SD tidak tertampung di sekolah SMP. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan di tingkat SD ada 50 satuan pendidikan, sedangkan di SMP ada 15 satuan pendidikan. Pada tahun ini, anak yang sudah diterima di SMP sekitar 2.900 siswa. Sementara itu, untuk rencana daya tampung untuk SMP ada sekitar 3.484 siswa. Pada tahun ajaran baru, tahun ini juga ada sekitar 900 siswa yang mendaftar ke sekolah swasta. Dengan kuota yang ada, tentunya para orang tua tidak perlu khawatir anaknya tidak sekolah atau tidak masuk ke sekolah negeri. Dinas Pendidikan telah mengatur sedemikian rupa agar anak-anak di Kota Tanjung Pinang dapat sekolah dengan baik. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompat dimanapun Anda berada. Macam mana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara perompat, petang hari ini cuaca cerah ya dan cukup bersahabat. Mudah-mudahan suasana yang elok ini menambah semangat saudara untuk menjalani aktivitas ya, apalagi hari ini hari Minggu. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menikmati waktu libur bersama keluarga atau berjalan-jalan di tempat wisata, bersantai di tepi pantai, atau sekedar berkumpul di rumah bersama orang-orang tersayang ya. Nah, kemanapun tujuan saudara, semoga perjalanan tetap lancar, tetap berhati-hati, dan momen libur ini menjadi waktu yang menyenangkan ya. Saudara perompat, berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana dalam Segantang Lada Petang edisi hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026. Seperti biasa, petang ini kita akan menemani saudara dengan beragam acara menarik. Dimulai dengan Dangdut Ria hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan Kawan Celoteh dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selepas itu ada juga Blese dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan petang hingga malam nanti ditutup dengan Ragam Budaya mulai pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik saudara perompat, sekarang kita sudah berada dalam acara Dangdut Ria, ruang hiburan untuk menemani aktivitas petang saudara dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang asyik tentunya untuk didengarkan ya. Kalau saudara ingin bergabung bersama kami, boleh langsung menelpon ke 0771-4449-050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Dengan Buah Manggis.
1: Mantap.
0: Mantap, betul. Apa kabar, Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, hirabil alamin, sehat ya. Apa buat petang hari ini?
1: Duduk-duduk menung lah pada pada.
0: Oh, duduk menung.
1: Hari minta anak padi. Saya nak request lagunya dari Yeni Inka.
0: Yeni Inka, apa tuh judul dia?
1: Anggi-anggi orang-orang.
0: Hah?
1: Anggi-anggi orang-orang.
0: Kejap, judulnya agak-agak lain. Yeni Inka ya.
1: Anggi-anggi.
0: Anggi-anggi orang-orong. Nah, tak iya. Ada.
1: Tak ada, tak masuk.
0: Tak masuk.
1: Oh, tak masuk.
0: Tak masuk.
1: Kalau tak masuk. Cintaku kau sayang, sayang. Cintaku kau buang-buang. Makan sayur kurang asem. Itu aja lah.
0: Apa tuh? Jangan goyang.
1: Pandai
0: banget. Jalan goyang.
1: Emang mana-mana mana hari-hari cari lagu anggi-anggi orang-orang tak keluar semua.
0: Tak keluar kan? Belum ada masuk lagu tuh anggi-anggi orang-orang.
1: Tak bilang gitu, saya lihat gitu, ranai pun gitu, batam pun gitu, kalis pun gitu, tak jumpa-jumpa.
0: Semuanya.
1: Oke, salamnya semuanya aja lah. Yang iya. Masuk, yang belum masuk.
0: Baik.
1: Bagi-bagi waktu, selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais di Selat Panjang ya. Di belakangnya Bang Jais ada lagi hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Nek Balkis.
2: Iya, saya pandai nebak ya.
0: Bukan nebak.
2: 100 Nek Balkis.
0: Buat Nek Balkis pula. Lagipun
2: mereka jangan sekarang kena prank.
0: Kena prank. Lagipun bukan nebak nih, baca.
2: Itulah, 100-nya kembali lagi.
0: Iya.
2: Lagu lagi.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagu Cinta Berpayungkan Bulan.
0: Cinta Berpayungkan Bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, ada.
2: Nah, salam dia tadi untuk Bang Manggis. Di sini ada Nenek Balkis, di sana ada Bang Manggis, ya. Yeah.
0: Nah, betul, betul. Betul.
2: Salam satu untuk semua aja lah, Adi.
0: Salam satu untuk semua.
2: Single semua, disalamin semua. Itu dia, Adi. Terima kasih.
0: Baik,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis. Sudah pun bergabung di Dangdut Ria, ya. Di belakangnya Nek Balkis, ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ada Nek Anjang di sini.
0: Ada Nek Anjang di Sungai Enam, ya.
3: Iya.
0: Apa kabar, Nek?
3: Sehat walafiat, Di.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
3: Sehat keluarga.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya sekeluarga.
3: Ya Allah, mudah-mudahan sehat semuanya, Di.
0: Amin, ya robbal alamin.
3: Cuaca pun alhamdulillah, cuaca.
0: Mm-mm. Cerah, Nek. Cerah juga dekat sana.
3: Cerah, Di.
0: Cerah, alhamdulillah. Keringlah jemulan.
3: Yang kering lagi, Rango.
0: Rango.
3: Adi, Rango, Adi.
0: Hah?
3: Adi, Rango.
0: Rango tuh kering kerontang.
3: Itu, kering-kering betul lah tuh.
0: Iya. Macam, apa namanya, keripik Rango gitu, kan?
3: Tapi dapat lagu.
0: Lagu masih dapat. Baru kita... mulai.
3: Anak yang malang.
0: Apa tuh?
3: Lagu Anak Yang Malang judulnya.
0: Dari?
3: Tak tahu.
0: Anak Yang Malang. Kejap, Anak Yang Malang. Oh, dari Sherly KDI. Iya, ada. Ada.
3: Tak ada di belum empat tuh.
0: Itu tadi apa? Yang Bang Jais Bintu tadi.
3: Itu aneh-aneh judulnya.
0: Angge-angge apa tadi?
3: Itu arti apa arti angge-angge itu, Kak?
0: Lagu angge-angge.
3: Tak ada, diminta di Bang Jais.
0: Angge-angge orang-orang.
3: Jadi masuk logong memang jadi dia.
0: Tak keliling, RRI mana pun belum ada rupanya.
3: Iya. Salam, Di.
0: Salamnya sila untuk siapa je?
3: Buat nanti yang fotokopi yang ucu lagi nanti, fotokopi Mak Rosi, fotokopi Kak Deli. Fotokopi yang semua yang masuklah Bang Udin nama nanti kan.
0: Iya.
3: Fotokopi semua ajalah Mak Berlian apa ni Nek Balki tadi tu. Manda nanti mulai masuk nanti fotokopi ni semua dia. Eh?
0: Iya, baik.
3: Salam sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjang di Sungai Enam, ya. Di sebelahnya ada lagi telepon masuk, kita angkat. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdengung nggak, Bang Adi?
0: Berdengung. Masih berdengung, ada dikit.
4: Ya, yeah. Tunggu 6 bulan kan sikit ya.
0: Boleh yang.
4: Oke.
0: Oke. Masih ada bedengung. Lagi. Masih ada bedengung lagi. Tes. Masih adanya.
4: Dah.
0: Dah.
4: Dah.
0: Dah.
4: Dah lah lumayan dari lumayan. Daripada lumanyun ya. Wah. Anu Bang Adi ya.
0: Lumayun jangan. Jangan.
4: Bunyi pompong pula tu Bang Adi itu.
0: Tong tong apa tu?
4: Bunyi pompong kat laut.
0: Oh, bunyi pompong dekat laut.
4: Orang balik dari laut Bang Adi.
0: Oh, iya.
4: Semalam Bang Adi juga semalam?
0: Semalam Adi juga dangdut.
4: Halo?
0: Iya, ya. Semalam Adi juga di dangdut.
4: Oh. Malam yang ini keundangan semalam.
0: Keundangan? Oh, semalam malam. Semalam tak ada gabung ya, Nyang ya?
4: Tak ada. Pergi undangan jauh ini, Bang Adi.
0: Iya, iya.
4: Ke desa Rekoh tempat ini, desa Bang Putra Kemalai.
0: Oh, desanya Bang Putra Kemalai.
4: Jalan berbelit-belit, berpusing-pusing. Soalnya dari Lintah Barat tu kan belum boleh kan, Bang Adi kan?
0: Iya,
4: jadi
0: iya.
4: Kita terpaksa mutar jalan lama, dia punya jauh. Oh. 3 kali lipat Bang Adi dia punya jauh.
0: Tiga kali lipat.
4: Kalau ke Tanjung Pinang, pergi ke Tanjung Pinang, balik, pergi ke Tanjung Pinang lagi, pergi ke Tanjung Pinang lagi. 3 kali lipat. Wah. Bang Adi dia punya jauh. Pergi pergi jam 1, jam 5 baru nyampe ke rumah Bang Adi.
0: Lama dia jauh. Jalan.
4: Iyalah. Ini pun dah nak ba'da asar Bang Adi.
0: Iya, dah nak azan asar.
4: Yang minta inilah minta dangdut Bang Adi.
0: Lagu judul dia
4: apa ni? Nak minta dari Bang Haji. Apa ni? Dah lama tak dengar ini haram Bang Adi.
0: Haram.
4: Haram.
0: Iya.
4: Iyalah. Iyalah. Anu Pak Jaes kita lagu yang dah masuk anu muzium pun dia nak minta Bang Adi eh.
0: Yeah.
4: Cari-cari kat dekat mana ceruk pun tak ada Bang Adi.
0: Tak ada rupanya.
4: Itulah minta yang tak ada, minta-minta yang ada Bang Adi eh. Pening sampai kepala Bang Adi nyari empat. Rupanya yang dekat lain pun tak ada juga Bang Adi eh.
0: Betul.
4: Ada aja Pak Jaes gitu tu. Yalah tadi ada Nek Balkis eh.
0: Yeah.
4: Tadi ada siapa tadi Bang Adi? Nek Anjang, sampai lupa dengan Nek Anjang. Ya alhamdulillah kat sini cuaca dia lembap-lembap manja Bang Adi.
0: Lembap-lembap manja.
4: Lembap-lembap manja alhamdulillah. Angin sepoi-sepoi bertiup lagi laut Bang Adi.
0: Sedap itu.
4: Itulah Bang Adi tak nak ke sini. Tu budak-budak ramai manja Bang Adi kat belakang.
0: Bukan tandanya. Belum waktunya.
4: Iyalah. Tunggu putera-putera besar nanti Bang Adi eh.
0: Diangkut semua.
4: Dah pandai jalan nanti kan. Baru boleh diajak bersama Bang Adi.
0: Mudah-mudahan.
4: InsyaAllah lah.
0: InsyaAllah Nyang.
4: Yalah. Kalau jodoh tak kemana Bang Adi eh.
0: Betul Nyang.
4: Yalah. Kalau Allah dah izinkan, tak ada yang tak mungkin dengan Bang Adi kan.
0: Betul Nyang.
4: Yalah. Kita tunda dululah Bang Adi eh.
0: Ya.
4: Kita aja Bang Adi eh.
0: Ya yeah, baik.
4: Pokoknya Nyang ikut aja di belakang nanti. Sampai Bang Adi akhir bersiaran nanti Bang Adi eh.
0: Ya
4: yeah,
0: baiknya.
4: Terima kasih Bang Adi. Selamat petang.
0: Selamat petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nyang Ucu sudah bergabung petang hari ini. Dan saudara perempat, berhubung sekejap lagi kita akan memasuki waktunya sholat fardu asar. Baik, kita dengarkan satu lagu ya. Sebelum nanti kita akan sama-sama mendengarkan azan, seruan azan ya. Kita dengarkan lagu Jaran Goyang dari Nela Karisma.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara Perempat. Dan bagi saudara yang hendak bergabung bersama kami, tentunya kami nantikan kebersamaan Anda melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860. Tapi sebelum kita angkat telepon, kita bacakan juga ya. Saya hendak bacakan adanya WhatsApp yang masuk. Ini dari Siska di Batu 8. Ya. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulang kerja hati-hati. Semangat terus ya. Terima kasih Kak Siska. Semangat juga untuk Kak Siska. Kemudian salam-salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, dan lain-lainnya ya. Lagunya Oi dari Avandi A5. Nanti kita putarkan ya setelah ini. Kemudian juga ada WhatsApp juga dari Mama Siska, minta lagu dari Ayu Ting Ting, judulnya Jangan Ya Dek, Jangan Ya Dek. Nanti kita putarkan ya Mama Siska. Terima kasih sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Dan satu lagi WhatsApp dari Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Dangdut Ria. Asyik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi request lagunya Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo ya. Salamnya yang sudah dipotokopi Mak Rosi, Nyang Ucu, untuk semua fans Pro 4 Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Bang Adi selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Perempat, ada telepon masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, Adi.
0: Selamat petang, Mak Rosi.
1: Petang juga, apa kabar, Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Mak Rosi. Mak Rosi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Kabar baik juga, Adi.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Tadi nak masuk tak dapat-dapat.
0: Oh.

0: rembulan malam.
1: Ya, rembulan.
2: Ada tak dari Pita Mala?
0: Ada tak eh? Ada. Ada
2: kan?
0: Ada.
2: Tak Pita Mala aje lah.
0: Iya.
2: Salamnya pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas. Baliknya hati-hati, mudah sehat selalu sekeluarga, panjang umur murah rezekinya di.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bu Ada masuk tadi. Oh, Pak Hamzah di WA aje tadi ya?
0: Di WA aje rupanya.
2: Gede-gede Mak Rosi dah masuk. Rosi belum masuk lah Pak Hamzah. Buatnya Mama Berlian, ada yang Ucu, adanya Kak Sarina QQ, adanya Anjang juga di Serenam, ada Bunda Permata, ada Damadu juga, mudah sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Buatnya, ini dah masuk, apa nama Kak Deli dah masuk ya?
0: Kak Deli belum masuk.
2: Belum masuk Kak, Adi nunggu tu.
0: Ditunggu Kak Deli.
2: Tunggu sama Adi. Buatnya Bang Udin, adanya Yusuf juga di Batam, adanya Pak Kumis, adanya Bang Edo, adanya Bang Gapar, adanya Bang Jais juga ya. Adanya siapa lagi Adi?
0: Siapa lagi?
2: Ada Bang Aduna, ada Bang Awang. Buat semua je lah Adi, dah semua kayaknya. Ada Pak Busu di Kilometer 18. Mudah sehat selalu sekeluarga Pak Busu.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Buat Mak Nora juga dengan Mak Indah, tak terlupakan. Adi Siska tadi ya.
0: Adi Siska tadi.
2: Mudah sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat penelpon pertama sementara akhir disenggol tanpa terkecuali ya Adi. Buat Adi terima kasih. Kembali pula Adi.
0: belum dikembalikan.
2: Terima kasih kedua kalilah Adi. Apa nama tu yang di Karas di mewakili ini Mama Dani ya? Mama Dani, Mama Dini, lupa kan? Itu aja lah. Terima kasih di. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi di KM 10 ya. Baik, saudara perempat di belakangnya Mak Rosi ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang. Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam.
3: Nek Manda.
0: Dengan Nek Manda. Nah, bukan. Kak Dang.
3: Ketawa Nek Manda dengar. Masuk ni. Jal WA tak bisa.
0: Tak bisa.
3: Telepon aja lah. Apa kabar Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kak Dang apa kabar?
3: Hari ini agak tumbang sikit, kepala sakit. Tak masuk angin, tak angin masuk, tak tahu lah. Bengal kepala. Udah makan siang dah. Lera tadi bawa tidur aja, tapi kerja tetap lah.
0: Kerja tetap lah, tak dapat ditinggal lah tu.
3: Ada, tak kerja tak makan. Besok berapa dah sekolah kan?
0: Iya juga.
3: Maksudnya hari ni siap-siapkan semua lah. Lagu Adi.
0: Lagunya apa?
3: Rindu Padamu. Pita Mala dah naik ya?
0: Pita Mala dah naik.
3: Yalah, lagu lain aja lah ya.
0: Yang lain aja.
3: Apa datang ni batu 10? Dari batu 10 ke batu 10. Batu 10 pula datang sini lagi. Yalah. Mak Rosi sayang. Mak Rosi datang.
0: Mak Rosi datang.
3: Iya. Lagu lah.
0: Lagunya apa?
3: Iya, Mak Rosi. Dah. Kami nak minta lagu ni.
0: Tak fokus.
3: Tak fokus. Ya, telefon terus. Biar aja lah.
0: Biar aja.
3: Bunda Rita dah naik Goya.
0: Bunda Rita belum. Belum.
3: Goya. Ini Goya emang kepala ni.
0: Goya. Oh Goya.
3: Sudah Mak Rosi. Yalah salam sikit lah ya.
0: Ya sila.
3: Tak ada sama petugas. Gak ada sehat selalu. Selaga ya.
0: Amin.
3: Selamat sampai di rumah. Tadi Mak Rosi dia tu. Iya. Nama Rosi.

0: sesenggolannya. Nek Tino, Nek Manda,
1: yeah.
0: Rinas, keluarga sehat selalu, Pak Kumis, Mas Prabu, Bang Udin, Bunda Permata, terus ada siapa ya, Aida sama Wak Dini ya, Orang Karas, terus ada Mas Prabu juga, Bang Iman juga, Bang Gapar juga, Yusuf ya, Pak Hamzah Yusuf juga.
1: Iya.
0: Disenggol semua lah, pening lah kepala. Ayo mati. Fotokopi Mak Rosi, oh yang lucu sama Mak Belian ya.
1: Baik.
0: Fotokopi Mak Rosi tadi aja lah. Tanpa terkecuali, musuh itu selalu yang ada tukar doa. Tidak sehat. Makasih ya dia.
1: Sama-sama kak.
0: Assalamualaikum. Kak Wir.
1: Iya.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kadang Merdu sudah pun bergabung petang hari ini di acara kita Dangdut Ria. Ya. Di belakangnya Kak Dang, ada siapa?
2: Kadang Merdu sudah pun petang hari ini.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kak Sarina.
3: Ya, petang juga Dangdut Ria asik. Asiknya Dangdut Ria. Yuk gabung sama Adi Kiu Kiu. Asoy Kepo.
1: Asoy Kepoy.
3: Asoy Kepoy. Sehat Adi, keluarga?
1: Alhamdulillah sehat sekeluarga Kak.
3: Alhamdulillah, macam mana tuh trio ambisi kita?
1: Luar biasa, hari ini sehat, sehat.
3: Luar biasa, masih di tempat nenek deh?
1: Dah di rumah.
3: Oh, dah di rumah, besok dah mulai masuk sekolah.
1: Besok dah mulai masuk sekolah.
3: Alhamdulillah, semoga jadi anak yang soleh.
1: Amin.
3: Lagu ini masih bisa, Adi?
1: Masih bisa.
3: Masih.
1: Lagunya apa?
3: Nak dengar lagu dari apa ini? Nais Larasati. Pokoknya lagu ini banyak versi, siapa-siapa boleh lah Di. Susah nanti. Takutnya kita minta yang penyanyinya yang itu, nanti di situ kan ada yang lain. Ini lagu dia, Mawar di Tangan Melati di Pelukan.
1: Ada dari Nais Larasati. Ada.
3: Oh, ada. Ya tak apa. Yeah. Salam ya Di.
1: Sila.
3: Salam dia buat Adi sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu dia. Panjang umur, dilancarkan rezeki Adi, dan dilancarkan pekerjaan Adi ya. Semoga keluarga Adi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Ya rabbal alamin.
3: Semoga keluarga Adi disayang banyak orang. Insyaallah.
1: Amin.
3: Iya. Salam tadi ada Mak Rosi ya. Makasih singgolannya. Buat Dang Merdu sama Bang Jebat juga, sehat selalu say. Semoga dilancarkan rezekinya, dilancar juga usahanya ya. Insyaallah. Amin. Buatnya siapa tadi ya? Kak Sarina tuh dengannya tadi ada yang Ucu, kata salah ya?
1: Ada yang Ucu tadi.
3: Ada yang Ucu, ada Nek Anjang. Kak Nek Sarina Anjang, dengarnya ada. Nek Anjang.
1: Ada.
3: Abi ini Anjang yang Ucu. Ada ini apa ini? Ini siapa ni? Ya Allah, yang dipenyengat tu Bunda Permata ya, sehat selalu Bunda. Sama Nek Anjang, Nek Anjang, Mak Anjang kalau yang dipenyengat. Nek Anjangnya di Sungai Enam kalau tak salah. Buat kalau Nenek Balkis ada masuk katanya.
1: Nek Balkis ada tadi masuk.
3: Tapi Kak Sarina belum buka perempat. Tak dengar. Pas tadi Nek Anjang kalau tak salah. Buat ini Nenek Manda, buat yang Ucuda, buatnya Mak Hitam, buatnya Pak Kumis sekeluarga sehat selalu. Buat Bang Gapar, Bang Jais, Bang Iman sehat selalu. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Siska Batu Lapan sehat selalu. Buat ini Bang Demak siapa ini?
1: Bang Damak.
3: Bang Damak. Demak. Ingat nak Kak Siti, Kak Siti boleh ingat Abang Damak. Kalau Bang Demak dulu lupa nak. dia tu jarang-jarang masuk. Dulu selalu sering tiap hari masuk pantun. Dulu kan pagi kan. Buat ini, buat Bang Udin, buat buat ini Pak, apa ini Mak Deli buat Mak Rika, buat kalau nanti absen penuh ini bisa tapi habis. Ya buat semuanya lah dia.
1: Buat semuanya aja.
3: Pokoknya saudara-saudara kita di perempat. Semoga kasih nasi enggol tanpa kecuali. Semoga kita diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
3: Dilancarkan rezeki. Jadi kepala Kak Sena lagi bengal-bengal. Udah ada minum air rebusan daun sirsak. Tapi agak berkurang. Makasih Adi ya. Semoga Adi sehat selalu sama keluarga.
1: Amin. Amin.
3: Ayo Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Dan semoga Kak Sarina juga sehat selalu ya. Juga untuk saudara perempat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak rupanya yang masuk. Kalau kita hitung-hitung nih, agak-agaknya dah dah masuk hitungan sampai pukul 17 nanti nih. Baik, kita dengarkanlah terlebih dahulu ya lagu-lagu dangdut untuk temankan kita pada hari yang cerah ini.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya nih?
0: Ada-ada saja langkau nih. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: keris dipakai pengantin jantan. Berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan. Pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Suara Budaya.

0: Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Hayu. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, hari ini cukup panas ya cuaca di kota Tanjung Pinang dan Bintan. Nah, seperti apa untuk esok hari, apakah sama cuacanya? Silakan.
1: Baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya cerah berawan dan pada dini harinya cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 93%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir, terutama pada siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Ada imbauan untuk masyarakat, Mas Hayu?
1: Untuk imbauannya, kami mengimbau pada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat dan petir, terutama pada siang harinya, begitu Kak.
0: Itu di daerah mana ya?
1: Oh ya, itu untuk daerahnya itu di dominannya di wilayah Pulau Bintan. Wilayah Kabupaten Bintan maksud saya.
0: Oh iya, baik, terima kasih Mas Hayu informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, permainan tam-tam buku atau disebut dengan permainan ular naga. Permainan ini terdapat di Kabupaten Lingga. Pada masa lalu, permainan ini selalu dimainkan pada malam hari, apalagi di saat bulan purnama. Jumlah pemainnya antara 6 hingga 10 orang, bahkan lebih. Lokasi permainan umumnya dilakukan di halaman rumah atau lapangan terbuka. Kita beralih ke maklumat lain, pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional dan Monumen dan maaf maksud kami, pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional dan Museum di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, saat ini memasuki tahap evaluasi lelang di UKPBJ. Kepala Dinas PUPP, Kepri, Rodi Yantari, mengatakan pemenang lelang ditargetkan diumumkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Dilanjutkan penandatanganan kontrak dan groundbreaking pada pertengahan Agustus agar pekerjaan fisik segera dimulai. Proyek senilai Rp101 miliar dengan skema tahun jamak ini dijadwalkan berlangsung selama 17 bulan dari Agustus 2026 hingga Desember 2027, meliputi pembangunan monumen, penataan lanskap, fasilitas parkir, serta dilengkapi teleskop untuk pemantauan hilal. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, event budaya menjadi salah satu daya tarik yang mampu menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Berbagai kegiatan yang menampilkan seni, tradisi, dan kearifan lokal tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Event budaya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan. Penyelenggaraan event budaya yang menarik dan berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan daya tarik destinasi serta mendorong lebih banyak kunjungan wisatawan. Saudara Perempat, keberadaan event budaya memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan dibandingkan dengan kunjungan wisata biasa. Melalui berbagai pertunjukan seni, kuliner khas, dan tradisi daerah, wisatawan dapat merasakan secara langsung keunikan budaya setempat. Selain menarik wisatawan, event budaya juga menjadi media promosi yang efektif bagi suatu destinasi. Publikasi yang dilakukan melalui berbagai saluran informasi dapat membantu memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Hei, ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Aih, kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, keberadaan event wisata memiliki peran dalam memperkuat citra destinasi. Citra destinasi yang kuat dapat meningkatkan daya saing daerah wisata serta berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan dan juga loyalitas wisatawan. Event budaya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kehadiran wisatawan selama penyelenggaraan kegiatan dapat meningkatkan transaksi usaha, memperluas promosi produk lokal, serta membuka peluang pendapatan bagi pelaku UMKM, pengrajin, seniman, dan sektor usaha lainnya. Bagi daerah yang memiliki kekayaan budaya, penyelenggaraan event secara rutin dapat menjadi strategi untuk menjaga keberlanjutan pariwisata. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, Saudara Perempat, event budaya perlu terus didukung dan dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan pariwisata daerah. Penyelenggaraan yang kreatif dan berkelanjutan, maka event budaya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya serta citra positif destinasi.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

0: Windam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.
1: Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf dengan topik transformasi zakat melalui digital. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Rina Wati dengan surah Al-Baqarah ayat 185. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Subhanallahu al-'azim. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik di pada zaman Yahya. Dengan berbahagia, untuk saat sekarang, pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma. Informasi dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan proyeksi biasa ke bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar atau utama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi salurkan sebagai modal usaha, penatihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat dengan zakat baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga artinya pengelola zakat baik itu Basnas dan Lasnas di pusat maupun di daerah ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel. Bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan, tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan kebahagiaan harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam
penolakan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung. Meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, akan tetapi cara dan model ini tidak akan memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat. Paradigma zakat produktif, lembaga amil zakat profesional saat ini seperti Badan Amil Zakat Nasional, baik itu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, Perlasnas, harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, penampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya. Yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi kesehatan menjadi investasi pembangunan manusia ke depan. Pemirsa yang berbahagia, ada pun persepsi yang

0: menjadikan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah musta'ik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik, penerima zakat dari garis kemiskinan, dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau penerima pemberi zakat. Mungkin saat awalnya jadi mustahik, seperti miskin, dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu, mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki baru. Bersama bahagia. Siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau terkaus sil. Kita mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Tentu saya berbahagia. Oleh karenanya, kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan punya penghasilan cukup, mari kita berikan zakat, kalau tidak infak sedekahnya melalui Badan Amal Zakat Nasional atau Pusat Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan dikurangnya gaji, dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berimpak, bersedekah. Ia juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan berarti kita tidak bisa berbedah, berinfak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berinfak. Gaji memang kurang, kepada rezeki Allah takkan pernah berkurang. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun berzakat sudah mampu melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang Bapak Ibu titipkan di Basnas. Wallahu'afi'illahum mittariq. Bila'atulah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: tekad untuk bisa menciptakan gol. Ada satu tembakan.
1: Bang Luin entah apa yang dilakukan, masih tanpa gol tapi agak sombong beraksi tadi dan membuat upaya dari Kadek untuk menghalau dilakukan dan peluang bagi Rian Mahrez.
2: Ya, kanan, langsung over, shoot, gol!
3: Pemain terbaik pemain timnas kita nih.
4: Betul tuh, gak pernah ragu dengan timnas kita.
5: Kelak aku nak jadi pemain bola, biar terkenal macam mereka.
3: Oh, aku pun nak macam mereka, biar cepat kaya aku.
4: Cepat kaya? Dari main bola? Hei, yang ada kau jadi gawang sebab main suka kena kolong.
5: Iya, kau main pakai betul, dah macam gawang. Mana tak pakai sepatu?
3: Itulah aku main suka tergelincir. Rumput tu licin.
5: Kau beli sepatu macam aku ni. Ramai tau orang beli ni.
3: Ya, belikanlah aku sepatu macam tu.
4: Eh, kenapa harus ikut orang ramai pakai? Mahal yang itu. Cari aja yang kau bisa beli.
3: Tak apa. Biar aku jadi lebih pandai main tu. Biar orang-orang pada tengok aku pas main bola.
5: Kau ni nak main bola ke atau nak fashion show? Biar orang dapat tengok kau.

0: Oi Rob, sini apa bola tu? Betul-betul.
1: Ha, Niral, ambil bola Niral.
2: Gol! Mantap betul kau tendang tu. Langsung masuk gawang.
3: Tengok kaki lah.
4: Wey, wey! Dah maghrib! Sudah-sudahlah main bola tu. Balik, wey! Hah? Dah lah! Orang-orang ini tak dengar cakap aku. Baliklah aku.
3: Jom kita lanjut babak kedua. Kita boleh menang ni.
1: Jomlah, jomlah. Kita bantai habis-habisan ni.

0: Menang kita kan? Gimana cara main aku? Dah macam timnas bukan?
1: Wow. Emang ya, kau pakai sepatu bagus. Beda cara main kau ya. Tapi dah kelab maghrib kita. Saya nak main bola ni.
0: Dahlah, balik je. Jom. Besok lagi kita jumpa.

0: Penat lah. Tapi rasa ni senang karena menang 2-0 semalam.
1: Eleh, korang main tak nak ingat waktu.
2: Tak apalah, asalkan kami menang.
0: Nanti sore nak ikut jogging tak? Ramai di jalan bandara tu sore nanti.
2: Macam tak biasa je kau ajak jogging. Macam kuat lari jauh je kau ni.
0: Kuatlah aku. Main bola je pun aku kuat.
1: Macam aku tak tahu kau aja. Aku lihat semalam kau main bola. Banyak kau rehat di pinggir lapangan.
2: Oh, untunglah semalam kita menang.
0: Jomlah kita jogging ya. Semalam aku lihat di TikTok banyak orang jogging. Nampak seru je.
1: Ayalah, bolehlah. Marilah kita jogging.

0: Sedap ya jogging?
1: Sedap, ramai. Banyak jajan pula.
2: Tiba-tiba terfikirlah rasa nak main badminton. Duit laket lah aku buat main.
0: Kau ni semua nak kau mainkan. Semua nak kau beli.
1: FOMO lah kau ni.
2: Tak apa. Asal sehat, dapat keluar keringat ni.
0: Ikut yang viral lah Robby ni. Semua diikut.
1: Iya. Adalah. Marilah kita balik dah maghrib ni. Aku tak nak macam korang. Main tak ingat waktu.

0: Ral, Ral, duit aku udah habis dah.
1: Kau beli apa aja? Banyak kau keluar duit bulan ni.
0: Banyak aku beli, sepatu, raket, baju jersey.
1: Hei, kau ni tak baik tahu ikut-ikut macam tu. Pomo tu tak baik tahu buat kesihatan dompet kau. Kan dah kering tu dompet. Satu je olahraga kau fokuskan tu.
0: Tapi kan sehat olahraga. Kita dapat keluar ni keringat ni.
1: Tetap je tak baik tu Pomo. Kita paksa di luar kemampuan kita. Jangan asyik-asyik ikut yang pirapil aja. Habislah.

0: namanya? Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sepak bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, masyarakat Kepulauan Riau sangat akrab dengan serapah, rapalan, jampi, cuca. Hampir setiap aktivitas selalu ada rapalan, serapah yang dibacakan. Serapah, rapalan, jampi, cuca berupa ucapan yang mengandung kekuatan gaib. Namun setelah agama Islam masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan orang Melayu, amalan yang berasal dari kepercayaan sebelumnya mulai ditinggalkan. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rehabilitasi gedung RSUD Raja Ahmad Tabib dengan anggaran Rp19,98 miliar rupiah yang bersumber dari pinjaman daerah. Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan pekerjaan berlangsung dari 3 Juli hingga 29 Desember 2026 dan difokuskan pada perbaikan interior, plafon, sistem AC, toilet serta area lobi dengan lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, Bambang Utoyo, menambahkan perbaikan diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi lantai 3, sementara pekerjaan dilakukan bertahap pada sore hingga malam hari serta menerapkan sistem buka tutup ruang rawat inap agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan dengan aman. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada Ragam Budaya malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai seni tutur, warisan budaya yang syarat nilai dan makna. Saudara penompat, seni tutur merupakan salah satu warisan budaya yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Melalui seni tutur, masyarakat tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga mewariskan nilai-nilai kehidupan, sejarah, adat istiadat, hingga kearifan lokal yang menjadi identitas suatu daerah. Di berbagai daerah di Indonesia, seni tutur hadir dalam beragam bentuk seperti pantun, syair, gurindam, hikayat, legenda, cerita rakyat, hingga petuah adat. Semua itu disampaikan dengan pilihan kata yang indah, intonasi yang khas, dan penuh makna, sehingga mudah dipahami sekaligus menarik untuk didengarkan. Seni tutur memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat. Melalui cerita dan nasihat yang disampaikan, generasi muda diajak memahami nilai kejujuran, kerja keras, gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, serta pentingnya menjaga persatuan. Tak heran jika sebelum berkembangnya media modern, seni tutur menjadi salah satu sarana pendidikan yang efektif di tengah masyarakat. Di Kepulauan Riau dan juga kawasan budaya Melayu, seni tutur memiliki kedudukan yang istimewa. Tradisi berpantun, bersyair, dan pembacaan gurindam tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, bahkan

meningkatkan diplomasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepiawaian bertutur telah lama menjadi bagian dari budaya Melayu yang menjunjung tinggi kesantunan dan juga nilai kebijaksanaan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar itik-itik. Variasi itik sekawan. Filosofinya, hiasan bernama itik sekawan, dundun berdundun kemana pergi. Makan bersama ingatlah kawan, bersopan santun mulialah budi.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, di tengah perkembangan teknologi digital, seni tutur tetap relevan untuk dilestarikan. Justru kini terbuka banyak peluang untuk mengenalkan seni tutur kepada generasi muda melalui media sosial, podcast, video kreatif, maupun berbagai festival budaya. Dengan cara tersebut, tradisi lisan dapat terus hidup dan juga dikenal lebih luas. Saudara perompat, melestarikan seni tutur berarti menjaga jati diri bangsa. Ketika cerita, pantun, syair, dan petuah terus diwariskan, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup di tengah masyarakat. Seni tutur bukan sekedar rangkaian kata-kata indah, melainkan jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan budaya Indonesia. Demikian, saudara perompat, informasi pada ragam budaya yang menutup segantang lada petang edisi hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Belese hingga ragam budaya. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara segantang lada malam bersama penyiar lainnya yang akan temankan Anda dalam program-program acara yang tentunya sayang pula untuk dilewatkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana. Izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mila, ini pemberian dari tetangga sebelah kita, Pak Gito yang bagi bungkusan tu. Tadi pas abang sama-sama balik dari masjid.
1: Hati-hati bang, meskipun tetangga, mereka orang pendatang. Tengoklah gaya isteri dia Sumi tu, bongkak sangat. Baru seumur jagung tinggal di kampung kita. Dah melebih-lebih, meluat saya bang.
0: Kau mesti ingat Mila, kita orang Melayu, sudah dikenal dengan kesantunannya. Jangan sampai kita memperlihatkan sifat yang sebaliknya.
1: Itu saya tahu, bang. Tapi, takkan kita jadi penonton di negeri sendiri. Orang rantau berkuasa, berlebih-lebih gaya, sampai menegur pun tak nak. Kalau orang baik pada saya, bang, saya akan bersikap lebih baik lagi.
0: Mungkin ada yang tak kena tu. Siapa tahu kita yang buat salah, tak memahami sifat mereka. Maklumlah, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Rambut sama hitam, hati tiada yang tahu. Kita bersikap sewajarnya sajalah, Mila.
1: Bukan main lagi, abang. Segak berbenah hari ini. Abang nak ke mana? Ada orang nikah kahwin ke, bang?
0: Bukan nikah kahwin. Ada rapat kampung. Katanya ada pejabat yang nak datang.
1: Hai, pejabat setingkat apa, bang? Sampai-sampai pakai acara rapat panitia. Pagi-pagi buta ni, abang dah nak keluar rumah.
0: Tradisi di kampung kita ni tak boleh kita hilangkan. Acara penyambutan tamu kehormatan tak asing lagi. Dahlah tu, Mila. Bagus kau hidangkan pemberian tetangga kita tadi. Dah pahit air liur abang ni. Sebab dari tadi asyik melayan cakap Mila.

0: Mona, nak nyebrang ke Pinang ke?
1: Iya, nah, dari tadi dah Mona duduk kat ujung pelabuhan ni menunggu pompong.
0: Saya tengok hampir tiap hari Mona pulang pergi Pinang Penyengat. Ada bisnis baru ke?
1: Kami kan buka cabang rumah makan seafood.
0: Luar biasa. Kagum saya tengok keluarga Mona ni. Pandai mengelola usaha. Bolehlah bagi-bagi petuahnya tu.
1: Petuah apa? Orang kampung sini lah yang biasanya banyak petuah.
0: Masih jauh lagi pompong tu, Mona. Lama lagi dia sampai ke jembatan ni. Siang pula saya tengok Mona dari tadi menunggu. Tuhan, tengok dah hilang bedak di wajah disapu keringat.
1: Alhamdulillah ini suka sangat menyakat kita. Apa yang kau bawa tu?
0: Ini pesanan kue pelanggan.
1: Kue? Kue kampung? Masih ada ke orang kita yang suka? Setahu Mona, mereka ni gengsi nak beli kue murah.
0: Kalau pasal tu, saya kurang faham juga. Mungkin kue mak saya ni rasanya khas, sehingga meskipun ke kampung, banyak peminatnya, Mona.
1: Bagus kau buka cabang. Macam aku, siapa tahu bisa berkembang. Lagipun penduduk Pulau Penyengat ni berapa lah. Paling mengharap wisatawan yang berkunjung.
0: Burung duri si burung batu, anak punai berkicau pagi. Pendapat Puan Putri, saya setuju. Kalau dah berkembang, bolehlah cari bini.
1: Lah, mulailah mengada-ngada cakap tu. Baru dikasih usul yang inovatif. Dah banyak keinginan. Kumpul duit banyak-banyak. Baru nak cari pasangan.
0: Hai, gurau aja lah, Mona. Manalah tahu ada jodoh dengan orang dekat.

0: Aku curiga loh dengan tetangga sebelah. Biasanya rumah makan kita ini ramai pelanggan. Hari ini kok sepi. Dari pagi sampai jam 12 baru 2 orang yang mampir. Kalau seperti ini terus, kita bisa bangkrut.
1: Sabar, rezeki sudah ada yang ngatur.
0: Jangan-jangan tetangga sebelah tak senang jika rumah makan seafood kita ramai pengunjung dan menyebar gosip murahan.
1: Tidak mungkin, Bapak kenal sifat mereka.
0: Sejak kapan Bapak mengenal keluarga Pak Zainal?
1: Setidaknya kita mengenal dari tutur bahasa Pak Zainal dan Bu Mila. Mereka sangat santun dan berbudi bahasa.
0: Berbudi bahasa konon. Itu kan hanya pendapat Bapak saja. Mila itu yang menghasut orang kampung.
1: Tak usah melebih cakap. Kalau dengar orangnya, nanti menimbulkan perselisihan.

di penyengat ini tidak boleh cakap sembarangan, apalagi bertentangan dengan adat, termasuk buruk sangka, dosa.

0: apa pendapat engkau, Hamali, kalau mak buka jualan kuih dekat Kampung Jambat, Pelabuhan Penyengat tu, ya?
1: Ide bagus tu, mak. Apalagi buat masa sekarang ni. Banyak tamu asing yang berkunjung. Kan musim liburan.
0: Mak bukan apa-apa, Hamali. Tak betah mak berdekatan dengan jiran yang tak bertegur sapa tu. Apalagi sama-sama berniaga. Daripada bertengkar mulut, lebih baik kita menghindar. Betul kan, Hamali?
1: Betul tu, mak. Yang baik menurut mak aja. Tak elok juga kalau kita ni sampai bertikai, apalagi bertikam lidah.
0: Satu lagi mak ingatkan, jangan terlalu dekat dengan Mona, anaknya Sumi tu. Mak khawatirlah engkau tukar hati dengan dia. Jangan pula orang mengata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
1: Mak ni sampai ke situ pula sangkaannya. Tak mungkinlah mak Mona suka dengan Hambali. Kami ni cuma berkawan aja. Itu pun sebab kita tetangga.
0: Eloklah tu. Jangan sampai lain di bibir, lain pula di hati. Mak tak berkenan kalau sampai berbesan dengan Sumi. Wah, sisih. Jauhkan tujuh keturunan.
1: Mak ni ada-ada aje lah. Amali tahu diri lah, mak. Tak akan ada perempuan yang nak menikah dengan orang yang belum ada penghasilan tetap. Lagipun, saya dengan Mona tu berkawan aja, mak.

0: malu-maluin saja Mila itu. Katanya orang yang tahu adat dan cara berbusana daerah. Tapi pakaian dia pun tak sesuai dengan acara penyambutan pejabat. Mestinya dia itu pakai pakaian nasional, pakai baju kebaya. Ini baju kurung Melayu pula. Macam nak pergi ke tempat orang nikah saja.
1: Apa hal Sum itu? Mata dia memandang ke arah pula. Macam ada yang tak kena saja. Dia fikir pakaian dia pula ada tepat. Padahal salah tempat. Ini bukan acara kenegaraan. Ini acara menyambut tamu je. Masyarakat awam biasa je lah nak ni tu. Pakai baju kurung Melayu. Macam aku ni kan, barulah tepat.

0: Memang, kalau udah orang kampung, pasti gayanya tetap kampung. Susah menyesuaikan kemajuan zaman. Apalagi pakai baju bermerek. Paling-paling beli baju di pasar malam. Cari yang murah.
1: Sumi kira baju yang dipakai itu bermerek itu. Alah, paling juga

0: Beli dekat pasar murah.
1: Ibu ini bagaimana? Bukankah Bapak sudah cakap kalau hari ini Ibu pakai baju kurung Melayu seperti Bu Mila? Jangan buat Bapak malu, Bu.
0: Si Mila itu yang salah. Setahu Ibu, kalau acara kenegaraan, ibu-ibu itu biasanya pakai baju kebaya nasional. Apalagi kalau mendampingi bapak-bapak untuk duduk di tamu kehormatan.
1: Ya sudah, Bu. Jangan dibahas lagi. Gak apa-apa. Ibu benar. Sebaiknya kita duduk di belakang.
0: Kenapa harus di belakang? Kita ini pengusaha sukses loh, Pak. Tidak kelihatan orang yang hadir nanti. Kalau kita ini, pantasnya duduk di depan, dekat dengan pejabat.

0: Pasti Mak Mona yang telepon tuh. Angkatlah.
1: Dia aja lah. Nanti pasti ibu marah kalau dia tahu Mona ke pantai dengan Hambali.
0: Tak baik membuat orang tua khawatir. Pasti Mak Mona bimbang dengan anak darahnya.
1: Halo, ya Bu. Iya. Tiket sudah Mona beli, Bu. Sudah beres semua. Termasuk koper baju juga sudah.
2: Cepat pulang. Bapakmu ingin menyampaikan ujangan supaya kamu itu jadi pengusaha sukses di Jakarta. Jangan mau jadi anak penyitan. Ibu tidak mengajarkan seperti itu. Kamu itu orang berpendidikan, masih hidup di lingkungan pengusaha yang berpendidikan juga, supaya menolak suksesnya.
1: Iya, Bu. Lepas zuhur, Mona pasti sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, Bu.
0: Mona, jadi berangkat ke Jakarta?
1: Iya, jadi yang balik. Ibu aku sudah mempersiapkan tempat usaha di Jakarta. Kalau ada waktu, bolehlah main ke tempat aku. Allahu Akbar.

0: Manalah budak hambali. Dah masuk maghrib pun belum nampak batang hidung.
1: Anak laki-laki biasa. Kalau dia nak balik, tahulah jalan ke rumah.
0: Abang ambil senang aja. Walaupun hambali laki, bang, tapi saya takut kalau-kalau dia terpengaruh dengan pergaulan tak betul tu. Kita juga yang susah, kan abang pemuka masyarakat kat sini. Jangan sampai kerana nila setitik rusak susu sebelanga.
1: Itu abang tahu. Hambali dah berusaha panjang. Sudah boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia faham akan ajaran agama. Ditambah lagi nasihat dari Gurunya 12, karya Raja Ali Haji. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Abang yakin Hambali tahu menempatkan diri dia.
0: Jangan sampai mencoreng air muka kita, sudahlah bang.

0: Nampaknya Pak Cik ini bukan orang Pinang. Nak kemana Pak Cik? Kalau saya tengok pun Pak Cik macam kurang sehat.
1: Saya dari Pulau Jawa.
0: Oh, tak ada ke saudara mari Tanjung Pinang ni Pak Cik?
1: Tidak, saya merantau mengadu nasib datang ke Kepri.
0: Kalau Pak Cik tak keberatan, boleh menginap di rumah saya Pak Cik. Tapi kita harus menyeberang lagi ke pulau di depan sana tuh.
1: Terima kasih sudah mau peduli dengan saya, orang pendatang ini.
0: Tak apalah Pak Cik, sebab saya tengok Pak Cik ini orang baik. Kesian saya tengok Pak Cik tidur di kaki lima toko ni. Tak sehat, boleh masuk angin nanti.
1: Baiklah, kalau memang tidak menyusahkan, saya ucapkan terima kasih banyak karena mau memberi saya tempat menginap. Bagaimana caranya aku membalas budi atas kebaikan hamba Ali? Karena dialah satu-satunya pemuda yang peduli ketika aku hampir jadi gembel di Tanjung Pinang ini. Satu orang pun tak aku kenali. Waktu itu dompet dan tasku hilang, pakaian hanya selai di badan. Sebagai balas budi, bagaimana kalau Mona aku jodohkan dengan hamba Ali? Lagi pula mereka bersahabat. Tapi bagaimana dengan istriku Sumi? Dia pasti tidak setuju.

0: apa yang kau fikirkan tu Hambali? Macam putus cinta aja, kusut masai. Elok kau latihan musik ghazal, banyak faedahnya. Engkau ikutlah jejak Abah mendalami musik. Nak mengembangkan usaha jualan kuih mak engkau pun boleh. Abah tak kisah.
1: Hambali takut nak berterus terang dengan Abah, apalagi dengan mak. Pasti mak akan menentang keinginan Hambali.
2: Anak emak nak cakap apa ni? Macamlah mak ni singa, sehingga ditakuti.
0: Tahulah Abah, pasti soal cinta. Sebenarnya Abah dah lama memperhatikan gelagat engkau tu Hambali.
2: Maksud Abang, anak kita Hambali dah punya bunga yang nak disunting ke Bang? Cakap sajalah Hambali, mak boleh lamarkan.
0: Pegang cakap tu Mila, nanti jangan pula buat Hambali kecewa kalau sampai engkau tak berkenan dengan calon yang Hambali pilih.
1: Betul ke mak setuju siapa saja yang saya pilih jadi pendamping hidup?
2: Asalkan tahu asal usul keluarganya dahlah tu. Mak tak penting harta, yang penting tu adab dan kesopanan dia. Apalagi pihak keluarganya setuju, sudahlah.
1: Soal siapa perempuan yang Hambali pilih, semoga juga jadi pilihan mak ya.

0: Mungkin telepon dari Mak. Khawatir sangat lah kita ni tak jadi balik Pinang.
1: Assalamualaikum Mona. Baik-baik aja kan?
0: Alhamdulillah. Siapa eh?
1: Saya, Hambali.
0: Eh, kebetulan lah kau dah telefon aku. Sebenarnya aku pun dah berencana nak telefon kau.
1: Ha, Mona, aku ada hal nak cakap ni. Tapi rasanya tak tepat pula kalau lewat telefon. Nanti je lah kalau Mona dah sampai di Pinang.
0: Iyalah, kalau itu bagus menurut Hambali. Mona, ikut saja. Oke, nanti kita jumpa ya. Assalamualaikum.

0: macam kenal saja perempuan yang berdamping dengan hambal itu.
1: Mengapa pula hambal itu mendampingi anakku Mona? Sudahlah hitam, tidak berkedudukan, cuma pemuda kampung. Apa enggak ngaca dia itu?
0: Apakah si Mona itu ke perempuan yang diinginkan hambali? Saya tak berkenan, abang.
2: Mila mesti jaga perasaan. Kita ni sudah diamanahkan supaya membuat acara penyambutan untuk anaknya Pak Gito. Jangan berfikir untuk tidak-tidak. Buat sajalah apa yang patut.
0: Abang, perasaan saya tak sedaplah ni, bang. Macamnya suami itu sengaja nak mempermalukan kita. Dia nak membandingkan kesuksesan anaknya tu Mona dengan anak kita, bang.
2: Kita tengok saja macam mana kelangsungan acaranya ni. Tak usah berfikiran bukan-bukan, Mila.
0: Abang bukan tak faham sikap suami tu, bang. Banyak sekali muslihat itu.
3: Assalamualaikum tuan dan puan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan dan puan semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kepulangan Mona di kampung Bulang Penyengat ini untuk memberikan motivasi kepada pemuda tempatan untuk mencontoh kesuksesan Mona sebagai pengusaha di Jakarta.
0: Apa yang terjadi pada engkau, Hamali? Selancang ini kau nak bertunangan dengan Mona itu? Mak tak setuju.
4: Mona, ibu tidak setuju kalau hambali itu jadi pendamping hidup kamu. Buang saja cincin itu.
5: Sebelumnya, saya minta maaf pada Pak Zainal. Berhubung Mona ada di Tanjung Pinang, saya ingin hambali dan Mona bertunangan supaya hubungan kedua keluarga kita semakin erat.

0: Tidak mungkin, Pak. Pokoknya ibu tidak setuju. Titik.
1: Saya pun tak setuju. Jauh panggang dari api. Bagusnya kita tak buat acara penyambutan ni kalau harus memalukan air muka kita, Bang.
2: Mila, Mila mesti kendalikan emosi. Ini di khalayak ramai. Malu, Mila. Jangan sampai keluarga kita menjadi perbincangan negatif oleh warga kampung.
3: Maaf, Sumi, Mona. Untuk diketahui, kesuksesan keluarga kita sekarang semuanya bermula dari kebaikan Hambali. Dialah pemuda yang peduli dengan Bapak waktu pertama kali merantau ke Tanjung Pinang.
4: Pak Gito, meskipun kita tak bisa menjadi besan, kita boleh terus menyatukan keluarga kita. Untuk itulah kami selalu melestarikan budaya menyambut tamu dengan kehormatan. Dulang ini sebagai pemersatu dalam perbedaan kita. Aneka macam juadah sila cicip supaya hilang segala penyakit. Mungkin tadi dalam keadaan perut kosong, pikiran kita tak seimbang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,4 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Perompat, dimanapun saja berada. Tentunya berjumpa kembali dengan saya Mizwar Didi, segantang lada malam. Masya Allah. Tentunya di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, ya. Tentunya malam hari ini Rasul yang gembira menemani saudara Perompat dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, ya. Saudara Perompat dimanapun saja berada malam hari ini, nampaknya kami berbual-bual santai aja lah, ya. Tentunya sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk Bulang Serumpun. Itu dia. Sekarang tiba pada masa di acara langgam, di acara Blese maksud kami, hingga ke pukul, dari pukul 20 hingga ke pukul 21, disambut juga dengan Blese dan ada juga Taman Penyair. Kurang lebih beberapa masa ke depan Ardi temankan saudara Perompat, ya. Baiklah saudara, nampaknya penghujung masa kita akan besok, sampai penghujung masa cuti sekolah. Besok adik-adik kita sudah pun masuk sekolah, menempuh pendidikan, menuntut ilmu di bangku sekolah lah, ya. Masya Allah, tentunya juga riuh rembak rasa saya orang tua-tua kita menyiapkan segala kelengkapan anak-anaknya nak masuk sekolah. Apalagi budak-budak kecil yang nak masuk sekolah SD, kan. Masya Allah, bukan main semangat lagi esok tu nak sekolah, kan. Yang mana naik kelas, selamatlah saya ucapkan. Yang mana dapat juara, tahniah dan syabas, ya. Yang mana-mana buat adik-adik kami yang masuk di perguruan tinggi, selamat kami ucapkan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan Allah berkahi ilmu-ilmu kita. Dan tentunya juga melalui pendidikan kita mampulah mengangkat derajat kedua orang tua kita, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia, eh. Baiklah saudara Perompat, dimanapun saja berada malam hari ini, kita berbual-bual santai ajalah, ya. Kita nak bertanya-tanya sikit, nanti boleh kita bersembang-sembang bual macam mana zaman-zaman dahulu orang tua-tua kita menuntut ilmu. Semalam kan sudah berkasih-kasih. Ini malam ni pula kita tanya-tanya macam mana menuntut ilmu orang tua-tua kita, eh. Macam mana pesan petua amanah ataupun peribahasa-peribahasa yang muncul sangat cantik, sangat molek kalau kita dengarkan. Nanti kita samalah mendengarkan. Baik, di Malaysia pun kita sikit pengantar sahajalah. Kalau kita tengok-tengok orang tua-tua dulu belajar, bukan main lagi seksa, eh. Seksa mengapa? Bukan kerana apa-apa, bukan dipukul, bukan diapa, tapi kerana fasilitas yang belum cukup, belum memadai, dan juga bagaimana metode pembelajarannya yang belum okey, ya. Media pembelajarannya yang belum maju, yang belum lengkap. Tapi malam hari ni kita berbual bersembang lagi lah, bersukaria, ya. Mudah-mudahan kita samalah mendapat berkah jua dari Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ni. Baiklah saudara Perompat, malam ni saya cuba sapa daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani. Menyapa saudara Perompat di mana pun saja beradalah. Orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun, Kabupaten Lingga. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Terimalah salam hormat kami, salam hangat, salam bahagia kita semuanya. Mudah-mudahan selalu kita dalam lindungan Allah, ya. Baik saudara Perompat, dimanapun saja berada, tentulah ardikan kembali selepas lagu-lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Assalamualaikum Cik Adik. Oh Cik Adik,

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Terima kasih buat Sedangkan Pro 4 tentunya kami ucapkan, yang selalu monitor, yang selalu bergabung bersama Ardi pada malam hari ini. Kita cuba sambut terlebih dahulu, kita cuba di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ma.
1: Ya.
0: Apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Sihat.
1: Sihat. Apa? Abi sihat.
0: Ah, sihat juga, Mak. Apa buat malam hari ni, Mak?
1: Baring-baring nak tidur.
0: Eh, cepatnya pula tidur.
1: Iya, rajam segini adik nak sekolah. Kalau mak dia belum tidur, dia belum nak masuk tidur.
0: Oh, gitu pula kadang eh, Mak.
1: Ha. Jam 9 ni kan pagi nak bangun nak sekolah.
0: Tetap juga nak berekor eh, Mak.
1: Oh.
0: Aduh, alahai
1: macam kata mak dia kan. Ha. Mak jam berapa? Jam kurang 15, jam 9.
0: Oh,
1: ya. Jadi bawa radio. Kata dia, mak tak nelpon, mak, kata dia.
0: Oh. Jadi?
1: Tak ada orang bercakap macam mana nak nelpon, nak cakap dengan siapa. Dia ketawa tu, Abi.
0: Aduh. Dia pula ingatkan, eh, mak?
1: Ah, dia ingat. Oh. Mak tak nelpon,
0: kan? Oh. Kat sana hujan tak, mak?
1: Tidak, Abi.
0: Oh, tidak?
1: Haa.
0: Eh, mak. Boleh tahan juga.
1: Apa kat Minang hujan?
0: Tidak juga. Sangka hujan tadi sana. Rupanya tidak juga ya.
1: Oh, tidak. Tak tahulah kan. Tapi tak tahu juga kan.
0: Oh, itulah.
1: Sangka tidak. Tadi mendung-mendung juga. Tak jadi.
0: Oh, itulah eh, Mak eh. Oh, Mak.
1: Oi.
0: Susahnya kalau tak hujan ni kita ni.
1: Tapi yang kat sini hari apa tu hujan, Abi?
0: Oh, hari apa, Mak? Hari Jumaat tak?
1: Itu. Ya, hari Jumaat.
0: Khamis hujan juga. Sebab Ardi
1: kata sampai jam berapa tu? Ya. Jam berapa ya? Jemput adik sekolah. Berebut-rebut bawa motor.
0: Oh, itulah berebut-rebut bawa motor ya, Mak. Takut tak dapat bawa motor.
1: Takut kena hujan.
0: Oh, takut kena hujan. Aduh.
1: Takut kena hujan.
0: Takut kena hujan. Baik.
1: Hujan sekarang pula dah kena hujan nak demam kan.
0: Oh, bahaya mak sikit. Jadi macam mana mak saudara-mara yang kena malaria? Lah dia yang sihat.
1: Dah ini dah kalau ini dia tak demam besok lah dapat balik.

0: Terus
1: yang kemarin tuh yang banyak yang masuk masuk di rawat tuh banyak masa Kijang.
0: rumah saya Kijang. Tapi lebih kurang juga mak terasa ke mak eh?
1: Ya.
0: Oh.
1: Tapi mak tak pernah pergi memang.
0: Oh, tak usahlah mak pergi itu rumah sakit. Bukan rumah sihat.
1: Bapak yang pergi dari yang itu tuh.
0: Eh mak eh.
1: Terus dia balik dari rumah sakit, dia tidur dekat Ganek tu, rumah kakak Mary.
0: Oh, dekat sana. Nasib baik ada anak dekat sana, dekat sikit je, Mak.
1: Dekat balik kan. Dia balik, dia pergi dekat jenam tu pergi. Jadi dia kata dia nak balik malam kan.
0: Jauh pula
1: tidur sejuk. Dekat Ganek dia.
0: Jauh, sejuk ya juga. Sepi ya juga, Mak.
1: Ya.
0: Itulah kadang.
1: Bisa lagu.
0: Lagu apa, Mak?
1: Lagu apa ya? Abi aja lah pilih yang rancak-rancak.
0: Janganlah Har dipilihkan, Mak lah pilihkan.
1: Tak pandai, tak pandang kan ni buat lagu Melayu ni.
0: Tak pandai pula. Pandai-pandaikan lah. Mak sama dengan Mak Rika. Ardi terus yang kena cari. Takut tak sesuai selera, Mak.
1: Lagu ini aja lah. Anak lima.
0: Anak
1: ada tak?
0: Beranak banyak, bukan anak lima.
1: Beranak banyak ada. Anak lima ada judul dia.
0: Oh, anak lima. Mak baru berapa? Tiga, Mak? Empat?
1: Empat.
0: Empat. Tahu orang kurang satu.
1: Cuculah nak empat.
0: Cuculah nak empat? Pula kadang luar biasa, Mak. Geli hati yang di kat sini, sumpah kau. Aduh, Mak tak ada, Mak.
1: Tak ada. Kalau gitu beranak banyak aje lah kalau tak ada.
0: Beranak banyak eh? Beranak banyak lah sudah kita.
1: Betul, dapat tidur anak banyak.
0: Macam sudden lah pokok ya.
1: Macam tengok anak kami dekat sini. Tak ada datang ni, kita dapat tidur.
0: Pula. Susah juga ke nak dilarang ni? Nek pula, Mak.
1: Tak apalah, Nek malah jadi Nek.
0: Nek je lah dah, Mak. Nek puteri. InsyaAllah.
1: Nek Palen.
0: Nek Palen. Alahai.
1: Anak kami kan nama orang manggil dia Palen.
0: Palen. Mantap nama penyanyi.
1: Penyanyi Palen Tino apa ke tak tahulah.
0: Nama Palen Tino. Lah.
1: Mak tak tahu je, nama dia panjang sangat.
0: Panjang sangat Mak. Kalau kita dulu Kasim Selamat, Ramli nama. Beri nama susah-susah, beri nama-nama Kasim bagus. Dagu.
1: Zaman sekarang ni kan banyak nama dia arti-arti semua kan.
0: Itulah kadang Mak. Susah.
1: Ini Palen. Salam lah ya.
0: Salam Mak, silakan Mak.
1: Buatnya. Siapa yang teruk betul yang ngano Nek apa semalam ya?
0: Nek Manda.
1: Nek Manda dengan Nek apa? Balgis.
0: Teruk betul. Insap nyawa.
1: Mak sama nak ketawa-ketawa aje.
0: Malam ni kita olah lagi, Mak,
1: Olahlah, Mak dengar aje.
0: Lah kalau begitu.
1: Habisnya nak radio kan tepi atas kepala Mak ni.
0: Pula kadang.
1: Buatnya Mak Cik Endon. Buatnya Mak Rika.
0: Saya.
1: Buatnya buat semua aje lah, Abi.
0: Buat semua? Boleh.
1: Buat semua aje lah.
0: Boleh sangat buat
1: telefon semua. Kedua sampai yang terakhir tu senggol semua.
0: Saya.
1: Orang Karas semua tu senggol. Pak Nyardi, selamat malam.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Baliknya hati-hati.
0: Saya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Puteri Baiklah saudara, kita pindah laluan dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusof ya.
2: Apa khabar ni Bang Ardi?
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Syukur Alhamdulillah. Cuaca gimana di sana?
0: Panas terik macam biasalah.
2: Malah di sini menjak hari apa, hari Kamis petang hujan ya, itu udah pernah lagi hari Minggu kan.
0: Iyalah,
2: pernah hujan lagi
0: Bang Hamzah.
2: Malam
0: hari ini Ardi nak tanya-tanya terkait tentang sekolah Bang Hamzah zaman dulu. Cara daftar dia bagaimana Bang Hamzah?
2: Maksudnya apa nih?
0: Cara mendaftar sekolah Bang Hamzah, sekolah dulu gimana caranya?
2: Kalau sekolahnya di Sabah, di Muara Sabah.
0: Apa, macam mana cara mendaftarnya Bang Hamzah?
2: Ya, mendaftarnya sama lah dengan sekarang ini.
0: Sama? Pakai komputer juga?

0: lah.
1: Oh, berarti ya, Bang Hams udah maju lah ya?
0: Iya, udah tahun berapa itu? Tahun 2000. 2000 lah gitu.
1: Bang Hamzah sekolah tahun 2000?
0: Iya, itu nah.
1: Buka zaman SD-nya?
0: Bukan SD, SMA.
1: Oh, jadi tak pakai SD lagi Bang Hamzah nih?
0: Enggak lah.
1: Tak pakai SD?
0: Enggak.
1: Tak pakai SD?
0: Ya. Hah? Sesudah selesai sekolah, bekerja, berkebun lah Bang Ardi.
1: Oh, iya, maksud saya tuh Bang Hamzah nih tak pakai sekolah SD lagi?
0: Dari sekolah SD lah.
1: Macam mana daftar sekolah SD dulu? Dari SD lah baru ke SMA.
0: Ya, hampir sama lah dengan sekarang ini.
1: Oh, hampir sama .
0: Dan kita daftarkan. Pakai apa namanya? Pakai apa?
1: Komputer?
0: Bukan, pakai akte lahir juga.
1: Oh, pakai akte lahir juga. Oh, masya Allah, luar biasa.
0: Ya, sudah agak maju lah sedikit.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Jadi kalau sudah selesai kenalnya Bang Ardi, kemudian melanjutkan untuk berkebun lah.
1: Oh, berkebun. Kebun apa, Bang Hamzah?
0: Kebun kelapa.
1: Oh. Biasanya. Kebun kelapa ke kebun nio?
0: Kebun kelapa biasa.
1: Oh, kebun.
0: Kalau orang Banjar bilang kebun nio.
1: Ah, itu dia. Baiklah kalau begitu.
0: Iya, jadi alhamdulillah sekarang ini tinggal menerima hasilnya balik lagi.
1: Oh, baik.
0: Tapi sekarang ini harga jauh sekali, rendah harganya Bang Ardi.
1: Oh, ya Allah, kasihannya. Mudah-mudahan ada solusi lah dari itu.
0: 2.500 per biji. Itu yang bagusnya yang nomor 1 ya.
1: Yang biasa aja?
0: Kalau yang nomor 2-nya itu sekitar 2.000.
1: Oh, 2.000.
0: Baik. Yang sudah, yang tumbuh lah, yang tumbuh. Yang kata orang Jambi bilang bertumbung.
1: Baiklah yang, kalau begitu.
0: Yang tumbuh deh ya kan, walaupun besar dia tetap nomor 2.
1: Oh, okay lah kalau begitu. Baik Bang Hamzah, nak dengar lagu apa malam ini?
0: Ya, pernah aku tuh waktu itu sampai harga 6.000 per biji.
1: Oh iya.
0: 2025 yang lalu kan pernah sampai di 6.000 per biji.
1: 6.000 per biji . Sekarang turun 2.500.
0: Perbandingan sekarang jauh.
1: Iyalah.
0: 3 kali.
1: Iya. Baiklah kalau begitu. Jadi Bang Hamzah, lagu apa malam ini Bang Hamzah?
0: Kalau lagunya Hati Merana.
1: Hati Merana. Oke, merana ya. Terus Bang Hamzah nih .
0: Ya, merana terus lah.
1: Iya, baiklah. Nanti kami putarkan ya Bang Hamzah ya. Lagunya ya. Untuk siapa Bang Hamzah?
0: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam, selamat ketiga. Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
0: Lanjutnya nanti kalau ada Mama Dani atau Bunda Selasi atau Mama Dani atau Bang Udin Salamah Seraya ya. Ada juga siapa Pak Sumi ataupun Pak Umar ya.
1: Baik.
0: Ada Kak Dang Merdu juga, ada yang lucu juga ya, Putri Marisa, Putri Kodondong juga. Ada Kak Sawir, ada Mak Berlian nanti ya.
1: Betul.
0: Yang dipotokopi dengan Mak Berlian. Ada juga semua Neklung, Maklung dia juga ya. Ada siapa ya? Pak Demang, ada Kak Deli ya. Nanti diwakilkan sama beli untuk semua pen perempat tanpa terkecuali. Selamat malam. Nah, untuk mempersingkat waktu ya. Untungnya Bang Ardi terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedara perempat dimanapun saja berada, ada pun Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Kita pindah laluan dulu yang ada di Karas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Di.
1: Mak Ngah.
2: Khabar?
1: Alhamdulillah khabar baik. Mak Ngah apa khabar?
2: Alhamdulillah juga lah Di.
1: Alhamdulillah apa ni, sihat ke tidak?
2: Disihatkan aja lah Di.
1: Janganlah macam tu. Lain lah nampak .
2: Madan tidak enak emang Di.
1: Tidak enak emang. Aulah kalau tidak enak tidak dap eh?
2: Tidak dap.
1: Ah, tidak dap. Badan tidak dap, badan.
2: Demam tentang ke Aspendi.
1: Nak demam, makan tamun.
2: Meriang sedikit gitulah.
1: Oh, kalau
2: tak apalah, kita tangkap pel aja nanti kalau bisa.
1: Jangan sekali tak tertangkup eh.
2: Kan tak boleh tangkap dah sontek pula nanti ya.
1: Oh, Manga.
2: Ya, Di.
1: Manga dulu sekolah ke mana, Manga?
2: Awak nanti, Di.
1: Manga sekolah ke mana dulu?
2: Sekolah tu di Karah ni lah, Di. Tak mana sekolah, Di.
1: Oh, kat Karah Aswah, eh?
2: Oh. Daftar pakai surat lahir je lah, Di.
1: Pakai surat lahir dulu, eh?
2: Alah, akta lahir tetap dibawa. Tapi Manga ni orang pandai pokoknya.
1: Berhitung
2: kenapa? Lah.
1: Kalau saya tengok
2: kenapa pandai?
1: Apa sebab?
2: Tabe, tak sekolah tamat.
1: Apa pasal?
2: Pasal adik cerita masa lalu ni. Kemarin kan pakai PPPP 3 gitu kan.
1: PPPP
2: 3. Sekarang tidak.
1: Oh, pakai duit SPP dulu.
2: Dulu-dulu kita adik-beradik kan, ada pakai bayar juga. Ni usah cerita tadi.
1: Berapa sekali bayar mang duit SPP zaman dulu?
2: Jam lama-lama tu. Murah lah dia pakai ribu-ribu tadi.
1: Berapa ribu?
2: Tapi paling besar kemarin kan.
1: Berapa mang?
2: Tak tahu, lupa. Dua, macam mana? 250. Kan 2,000 lebih gitu tadi. Sebulan.
1: Jadi seksa bayar duit itulah berarti.
2: Itulah.
1: Jasad
2: lah. Masa kita 2-3 beradik kan, sekolah.
1: Jasad emang lah, eh?
2: Haa, Ladi.
1: Bapak jahat, bapak jasad nak bayar, eh?
2: Kita tu aja dia tak nak sekolah, padahal gampang jugalah untuk bukan kita yang cari.
1: Padahal, eh? Majuk
2: memang. Kita tidak fokus kat sekolah, Ladi, agaknya.
1: Mangga kemarin ke mana jadi habis sekolah tu?
2: Jadi kan kita ni orang memang orang tidak berbakat tadi.
1: Tapi kan tidak jadi masalah juga, lawa juga tetap.
2: Itulah, suka nyusah. Padahal sebab sekarang ni tamat SMA dapat kerja. Fikir apa kerja, kerja rumah tangga tak ada guna EFT ke.
1: Tapi kan Mak Ngah pandai masak, pandai ini semua.
2: Itu, pandai masak kat rumah ni tak dapat duit.
1: Jadilah, yang penting kan ada juga.
2: Awak je lah dia, banyak juga ada nasi aja di bubur ni.
1: Nasi aja di bubur, tangkup aja.
2: Dari apa kan? Pemuka dulu dia.
1: Pemuka lah, sila Manga.
2: Nak pergi warung Juanda. Singgah sebentar rumah paman. Paling enak ketemu janda. Karena janda banyak pengalaman.
1: Semangat.
2: Kayak cita-cita gitu ya. Kamu pilih yang mana? Berawan atau janda gitu.
1: Mantap.
2: Lagu lah di. Lagu ni minta.
1: Lagu apa Mak Ngah?
2: Lagu dia. Lagu cakap gitu pula. Lagu dia ni di.
1: Lagu apa tu?
2: Lagunya buat Mak Ngah yang Mak Jum tu minta katanya bilang apa yang majak es tu?
1: Mabuk kepayang, bukan?
2: Bukan, ada lagi tu.
1: Apa tu? Coba sebutkan.
2: Harap, bukan harapan kecewa pula ya. Seraut wajah.
1: Seraut wajah?
2: Ada kan?
1: Betul enggak seraut wajah?
2: Ada memang tu.
1: Seraut wajah ya?
2: Seraut wajah Ardi yang di situ tu.
1: Allahuakbar, kusmah.
2: Carilah dulu.
1: Ada Mak Ngah lagunya.
2: Iyalah, itulah. Wajah jauh-jauh ni ya. Belum dekat. Kalau dekat memang dijewer.
1: Dijewer.
2: Takut tak? Aduh dia.
1: Aduh.
2: Udah tu pantas satu dia apa ni.
1: Sila Manga, sila.
2: Nak pergi ke jalan-jalan ke Tanjung Batu. Sehingga sebentar membeli rambutan.
1: Baik.
2: Sakit hatiku tak ada yang tahu. Hanya dah tu hanya menanggung
1: dalam ingatan.
2: Dalam ingatan. Nah, gitulah. Memang. Untung ada anak satu ni. Wah juga kita dah tahu ni ni. Susah memang.
1: Lah.
2: Dah tu
1: salam-salam.
2: Burung dara burung merpati.
1: Boleh.
2: Hingga seekor membuat sarang. Cari orang harus berhati-hati. Datu dia. Sambunglah.
1: Sambunglah, Ardi tak reti sangat Mak Ngah.
2: Gini-gini, burung dara burung merpati.
1: Baik.
2: Hinggap seekor di tepi dahan. Nah tuh dia sambunglah.
1: Habis itu?
2: Jangan pura-pura menahan hati.
1: Nanti.
2: Takut di dalam hati.
1: Tidak kesampaian.
2: Hati tidak tertahan.
1: Ah, itulah dia.
2: Itu aja tadi. Udah di salam nih. Hati tak nyambung lemah.
1: Ulah pula.
2: Salam dulu lah tadi Mak Puteri ya.
1: Mak Puteri betul.
2: Mak Puteri di Gis itu kan tak salah. Biasanya dia di Karas ni di.
1: Oh ya.
2: Memang mantap kalau dia masuk tu senang lah suara lemak santan.
1: Lemak santan kelapa muda.
2: Apa cucu lempat dia bilang. Muda nah tapi dia tu ya di.
1: Tak tua-tua.
2: Muda.
1: Iya, saya.
2: Yalah, moga Mak Puteri sihat selalu sekeluarga. Buatnya tadi Bang Amzah Yusuf juga, Bang Udin, Bang Anggapar, Bang Yang Janggut juga. Kak Sarina Kiu juga masuk, Kak.
1: Boleh.
2: Padang Merdu semoga sehat.
1: Iya. Yeah.
2: Buatnya apa ya? Bang Gemala sekeluarga. Buatnya Mak Benaram, Bang apa tu? Kak Siti, Bang Dama.
1: Iya.
2: Yeah. Ayang Ucu juga, Mak Itan. Buatnya siapa lagi di? Yang selalu masuk di? Nek Manda, Nek Pino ya di?
1: Ya.
2: Apa lagi tu?
1: Siapa lagi?
2: Buatnya Mak Nora.
1: Baik.
2: Buatnya di Kakak di? Mewakili siapa ya di? Yang mendengar sini?
1: Semua.
2: Mak Dini selalu masuk di?
1: Mak Dini jarang masuk.
2: Jarang?
1: Wow.
2: Eh jarang mang di sama dia ada suami ni. Udah tu buat Mak Lundia semualah Kakak mendengar Mak Jum, Mak Mok Jeria, Mak Mok Ina, Kak Warna, Kak Wati, Kak semua Kakak jadi.
1: Iya, saya.
2: Kak Rapiah juga semualah. Itu aja dia, Ardi tidak...
1: Tidak apa?
2: Tidak mendoakan Mak Ngah sempat sembuh di sian ni Mak Ngah.
1: Iya, nanti Mak Ngah cakap lah dulu.
2: Aja geli dong letak Mak Ngah. Jadi berkasih yeah. Semoga sempat sembuh di sendiri dia.
1: Baik, Mak Ngah.
2: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ngah. Mudah-mudahan cepat sihat dah tambah berdelau selalu Mak Ngah . Baiklah, saudara di belakang Mak Ngah ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Wir.
3: Iya.
1: Apa khabar Kak Wir?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Apa buat malam ni Kak Wir?
3: Tak ada ni, duduk berbual aja.
1: Seorang, dua, tiga, empat orang lagi?
3: 5, 6, 7 orang.
1: Oh mantap, banyak kawan Kak Wir . Wah biasa.
3: Ada lagu ni?
1: Lagu apa Kak Wir?
3: Lagu Salam Kasihku.
1: Salam Kasihku daripada siapa?
3: Tak tahu siapa nyanyi.
1: Ada ni Salam Kasihku ada.
3: Ada kan?
1: Ada.
3: Salam-salam ya.
1: Boleh.
3: Amin. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu sekeluarga, balik hati-hati. Semak Ngah Aida tadi.
1: Ya. Yeah.
3: Dia datang sini Mak Puteri, dia nak ajak jalan di.
1: Berjalan ke mana?
3: Jalan ke Pinang.
1: Jalan ke Pinang bila?
3: Ini malam ni dia dah datang.
1: Macam mana Mak? Kak.
3: Mak Puteri, miskol aja dia.
1: Dia dah datang pada hari pertama tadi dia.
3: Dia dah masuk kan?
1: Dah masuk dah.
3: Lagu apa dia ni?
1: Lagu banyak-banyak.
3: Dia dapat Mak Ngah Aida tadi, Nek Balkis, Nek Manda, adanya Kak Dang Merdu, Yang Ucu, buat Berian, buat Pak Uden, Bang Amzah Yusuf tadi, Kak Sarina Kiki, ada Yusuf jadi Pulau Menang, buatnya semua aja lah, jadi saya enggak sih.
1: Boleh.
3: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wir ni memang biasa. Sumpah seru. Santai. Cepat padat tepat padat jelas Sihat-sihat selalu Kak Wir ya. Mudah-mudahan Kak Wir bahagia selalulah. Belakang Kak Wir ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar di? Apa khabar?
1: Alhamdulillah khabar baik. Mak macam mana khabarnya?
4: Semoga baik juga, sehat. Dah dari semalam, tadi malam, hari ni. Baru malam ni, mak bisa gabung. Tak bisa-bisa masuk, kiri kanan nelpon. Tak dapat-dapat, ada orang terus.
1: Oh, itu pula.
4: Oh, sampai Pak Kumis tadi WA. Ngapa tak ada suara, kata dia hari ni. Mak sebut lah kiri kanan, telefon biasa ada orang, telefon WA ada orang. Dah lama-lama lah nak jam 5 kurang lah, malah lagi nak telefon bilang dia kan. Dah waktu dah dekat nak jam 5. Tak dapat lagu juga jadi dia orang. Iyalah ni mak pun tak ada nak berpantun.
1: Eh tak apa mak. Masuk. Tak apa, silaturahmi kita memang
4: Minta lagu dari Ardian Utara Barat lah. Apa lagu tu? Bentan Bertuah.
1: Bentan Bertuah eh?
4: Ada tak?
1: Ada.
4: Ada eh. Yalah, salam je tadi ada Kak Wir.
1: Yeah.
4: Ada Mak Putri, ada Aida. Buat Mak Didi juga, buat Mak Cik Endon. Buat Nek Balkis, Nek Manda. Buat siapa lagi ya? Buat Abzah Yusof, buat Yusof, Mak Dani, buat Ilek, buat Pak Kumis, Kak Sarinah QQ, Mas Prabu, Pak Gapar, Pak...
1: Boleh, saya cakap.
4: Buat semua aja lah di, fotokopi aja yang daripada masuk tadi ya.
1: Saya.
4: Buat benda-benda kami sampai terakhir. Mm-mm. Buat Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun tadi ke, Mak Berlian kita. Di belakang Mak Berlian ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Mak Berlian tu, Barta Mak Korma.
1: Ihi, apa tu ihi dia? Banyak es.
5: Kejar-kejaran lah.
1: Oh.
5: Siapa
1: nak dapat?
5: Buah kedondong si buah manggis.
1: Ya. Yeah.
5: Menggulai pula bersama cermai.
1: Mm-mm.
5: Putri kedondong jangan suka menangis.
1: Mm-mm.
5: Kalau menangis kan berlian buah ikan.
1: Ah, mantap.
5: Tadi kan dia gigi aku.
1: Apa tu?
5: Awak nak masuk di dress call dia je lah dekat.
1: Iya.
5: Lagu Toko Berlian ada apa tadi?
1: Lagu Bentan Bertuah.
5: Bentan Bertuah.
1: Sambungan
5: dia apa itu ya?
1: Apa bang?
5: Lagu dia sambungan dari itu apa sedap dia ya?
1: Sambungan itu bagusnya Teluk Belangau bang.
5: Nah, itulah sambungan dia lah, Teluk Belangau aja lah.
1: Boleh?
5: Boleh lah, tu sambung-sambung aja.
1: Itu dia, biar sesuai eh.
5: Biar sesuai. Senang pula aku malam ni nunggu, semangat nunggu kacang.
1: Macam mana?
5: Semangat pula malam ni aku nak nunggu kacang.
1: Untuk apa tu?
5: Bapak-sabak besok.
1: Baik, baik, baik.
5: Oke, salahnya fotokopi kena berlian tadi. Jangan lupa sama ngorok, sama bodoh ya.
1: Iya.
5: Oke lah, selamat tiga, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jais kita di Selat Panjang. Belakang Bang Jais ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Bang Iman.
6: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, baik. Khabar baik. Bang Iman macam mana khabarnya?
6: Khabar sehat. Macam mana cuaca kat Pinangan ini?
1: Wih, panas gerengkang.
6: Panas gerengkang?
1: Panas betul lah.
6: Macam je. Bahasa dia lain macam-macam ada gerengkang.
1: Kok ngasih lah.
6: Kok ada. Adi sehat dan ini. Tak banyak masuk tadi?
1: Alhamdulillah lah, bang Iman ni yang ketujuh.
6: Yang ketujuh sekarang ni lah. Kemudian yang kelapan ni siapa tak tahu lah.
1: Tak tahulah, kita tebak-tebak sahajalah ya.
6: Lagu kami dah ada putar belum?
1: Lagu?
6: Ada yang ambil?
1: Dara Telajak. Suka nak Dara Telajak eh.
6: Sedap joget dia, berjoget sedap kan?
1: Sedap pula. Ya bang, kaki joget. Kaki joget rupa Bang Iman ni eh.
6: Bukan, kita kaki bergoyang aja.
1: Kaki bergoyang. Joget tak pernah, bergoyang aja pernah.
6: Goyang aja. Baik. Hey, waktu tu dekat Renjai tu, tengok joget dekat Renjai.
1: Abang sampai ke Renjai?
6: Sampailah.
1: Apa ajaklah apa maksud?
6: Rumah Kak Arul Bang Udin tu kemarin kan, Bang Udin situ kan, Bang Udin.
1: Oh ya. Ah,
6: begini kok joget tu malam.
1: Sampai.
6: Sampailah.
1: Oh, enggak sampai ke Renjai, tempat kita dia tak sampai.
6: Kalau nanti aku pergi tempat nanti jalan ke sana kan. Di Pancor mana kan?
1: Boleh je. Situ
6: banyak. Tempat Pak Gumis juga Pancor ke?
1: Pancor Pak Gumis mak nganu dia terus, Pak Gumis nganu gamat terus.
6: Ya betul.
1: Banyak gamat.
6: Pandai pula dia eh?
1: Banyak dia nganu gamat.
6: Banyak eh?
1: Banyak.
6: Sini tak ada sini.
1: Tak ada gamat eh? Itulah
6: ada.
1: Cobalah tengok gamat tempat Pak Gumis tu.
6: Betul. Katanya sebab ada kan Pak Kumbay kan katanya tak jauh dekat
1: dia
6: kan.
1: Dekat aja.
6: Dekat aja.
1: Main-main.
6: Okeylah. Cita-cita minta lagu salam atau pantun di mana ni?
1: Ada pantun kita.
6: Pantun ni ada sebiji
1: ah
6: eh.
1: Boleh. Sila.
6: Pulang. New York Garden Pucuk Malingga eh.
1: Ya.
6: Sayang ketupat berisi-risi.
1: Ya, saya.
6: Hancur daging tulang berkecai, tinggal gigi-gigi kan?
1: Sampai tak boleh tahu arti. Tahu. Angka saya tinggal gigi aja.
6: Kenapa? Eh.
1: Tak ada. Tinggal gigi aja rupanya.
6: Yeah. Ada tahu tak dekat Renjai tu ada?
1: Ada apa tu?
6: Dekat Tanjung Kelit.
1: Tahu.
6: Tahu eh? Tahu semua dia dekat dengan Senayang tu dekat jauh.
1: Kampung Mak Senayang.
6: Senayang.
1: Ya, saya betul.
6: Tuai pandainya kalau dekat kalau kat Renjai tu pasti dia amba ke tu amba.
1: Amba, Musa.
6: Andai.
1: Amba Musa kan.
6: Betul. Pening kepala dia aku sampai di situ pening ni. Bahasa dia kan?
1: Apa pula pening?
6: Bahasa dia macam mana agak belum menanggapi lah gitu kan.
1: Macam tu.
6: Kalau dah buat lain kita dah lain lagi kita lepas kiri kan gitu kan.
1: Lain banyak.
6: Oh kau kan itu.
1: Ika.
6: Kok biasalah bahasa dia. Biasa dia.
1: Longgat masing-masing.
6: Masing-masing bahasa daerah.
1: Bahasa daerah. Betul lah sangat.
6: Betul lah. Salam kita dia.
1: Boleh sila.
6: Sama ada yang lagi tugas eh.
1: Saya.
6: Kita salam dari jauh dulu ke Pak Kumis eh.
1: Ya.
6: Yeah. Apa khabar? Mudah-mudahan sehat aja.
1: Amin.
6: Ya boleh ya, Kak Ben kita eh.
1: Saya.
6: Yang di Karas siapa? Kak Dia eh. Bang Udin kita yang ucu.
1: Ya.
6: Yeah. Apa lagi Kak Sekarwangi, Mas Rabu Bangkit kalau ada.
1: Mm-hmm.
6: Langsung kita ke Dang Merdu eh. Kak ini Kak. Apa ni? Kerwangi eh.
1: Ya.
6: Yeah. Siapa ke yang baru masuk tadi?
1: Yang baru masuk tadi ada Bang Jaiz, Mak Berlian, Kak Wir, Mak Ngahida, Bang Hamzah Yusof.
6: Ngahida, Bang Jaiz, Mak Berlian. Jangan lupa Mak Ngah. Mak Ngah baru masuk. Mak Ngah monitor tu.
1: Saya.
6: Dia monitor ke dia. Pokoknya yang akan masuk, yang belum masuk, dia single habis semua dia.
1: Boleh.
6: Boleh buat Aldi yang ganteng eh. Ganteng.
1: Kok ngasih.
6: Kok ngasih lah.
1: Kok ada
6: lah. Andai bahasa Moro eh.
1: Itu je lah yang tahu kok aja.
6: Iya banyak kok-kok lah.
1: Banyak kok-kok. Berkok-kok lah kita.
6: Okey lah dia.
1: Terima kasih dia. Saya Bang Iman. Saya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman kita rupanya eh. Baiklah di belakang Bang Iman ada siapa kiranya kita cuba sambut di talian telefon dulu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Anik Manda.
7: Saya.
1: Apa khabar apa buat?
7: Alhamdulillah nepok.
1: Awak dah belum tidur?
7: Belum. Kata orang kita Melayu mata belalang belum pecah.
1: Awak kata kita orang Melayu. Kata kita orang berakit macam mana?
7: Sama lah. Melayu ni sama lah, serumpun.
1: Pula.
7: Tapi memang lain bahasa dia.
1: Itu pula, Nek.
7: Ya.
1: Tapi kat berakit tu banyak juga orang dabuk.
7: Ya, rasa-rasa memang dabuk.
1: Berakit.
7: Macam macam ni kan bapak orang dabuk dia.
1: Bapak orang dabuk, mak orang berakit.
7: Tidak, mak mak orang ini orang daik daerah Sepincan.
1: Oh, belayar ke berakit habis tu?
7: Berakit, kalau nek ni asli berakit.
1: Oh.
7: Baik dia berakit, besar dia berakit.
1: Oh, pula eh, Nek?
7: Hmm. Oh. Dapat orang je kan orang berakit.
1: Oh, ya, ya, ya, pula. Nak ngulang kisah semalam?
7: Teruk betul, teruk betul.
1: Wow. Tengok memang. Alah, insap nyawa.
7: Itulah berjuang nak dapat orang. Ada ni.
1: Mantul Ardi pula malam ni?
7: Dah kan. Pembukaan kan?
1: Boleh.
7: Daripada makan kedundung.
1: Ya. Yeah.
7: Lebih baik makan manggis.
1: Mm.
7: Mari kita sama bergabung.
1: Mm-mm.
7: Dengan bergabung dengan cerita manis.
1: Kelat ni kami ni.
7: Manis lah.
1: Kelat.
7: Bukan Nek tak pernah jumpa Ardi. Dah dua kali jumpa Ardi.
1: Nah, itulah Nek. Nek apa manis. Orang abang kelat macam mana?
7: Ibarat kain satu kodi tu dia macam mana?
1: Macam mana Nek?
7: Ada yang kata tak bagus lah warna dia ni.
1: Oh. Ada yang bagus?
7: Si datang orang ni, si A bilang, bagus. Aku kenal pula dengan warna.
1: Ya pula. Nek Alwanda, Nek saya satu ni, ya Allah. Hai.
7: Kalau itu kan tak laku kain di toko kan. Mata tu kan lain masing-masing pandangan kan. Orang ini ngasih cantik, dia tak cantik. Gitu kan.
1: Ya.
7: Jadi, ganteng ke apa pun, tak perlulah diri. Yang penting budi pekerti tu bagus. Itu aja ni.
1: Oh, pula kadang ni.
7: Tahu dalam bidang agama itu yang perlu sekali.
1: Kami tak pandai sangat semua.
7: Ya.
1: Oh, tak pandai juga kami benda-benda gitu.
7: Mana pula orang SAG tak pandai.
1: Apa pula SAG? Tak bukan ni eh.
7: Bukan MBG.
1: Kalau MBG kita makan terus. Cuba kita dulu sekolah ada MBG ni. Senang orang tua rasa saya.
7: Ya, dulu susah ni.
1: Cuba kita sekolah dulu ada MBG. Sekolah dekat jalan kaki. Pokoknya mau kantong pergi sekolah tu.
7: Apa ni?
1: Sekolah mau kantong pokoknya pemakan banyak tak habis kan. Kita mau balik. Berkarang.
7: MBG payah nak masak apa. Gubang sagu je MBG.
1: Gubang sagu tak apa. Saya takut kelak.
7: Apa?
1: Buah melinjau letak situ. Saya pucuk ubi.
7: Pucuk ubi,
1: pucuk melinjau. Itu pula. Pucuk ubi, pucuk melinjau. Habis tu dengan
7: pucuk. Pantun
1: dia. Sila, Nek.
7: Pantun. Gigit selasi dalam tempayan. Sedap dibawa. Ke negeri sini.
1: Jauh.
7: Walau kasih di seberang lautan.
1: Betul.
7: Namun di hati tetap dia.
1: Kusmai. Lagi ni.
7: Contoh Ardi tu.
1: Pakai je sekarang ni. Aduh. Hai.
7: Bila makan dia?
1: Makan sudah alhamdulillah ni. Tadi makan.
7: Makan. Makan
1: lauk apa? Lauk tunjuk.
7: Aduh, bang bujang macam tu lah.
1: Lauk kesip ibu jari habis tu. Sudah ditunjuk-tunjuk kesip ibu jari kan?
7: Tapi bulan muda juga ni.
1: Bulan kecil. Nek tengoklah bulan siapa sekarang ni.
7: Lambat-lambat timbul bulan ni.
1: Lambat timbul ni. Lauk luai pasang. Dah timbul ni anak bulan.
7: Dah berapa bulan?
1: 4, 5, 6 agak malam ni.
7: Ya.
1: Air lambat pasang lah. Air surut petang kan.
7: Jauh dari laut mana tahu ni.
1: Kami tadi ngintai dalam tempayan ni. Kisah apa kisah malam ni, Nek? Lagu ni?
7: Lagu je lah dia.
1: Lagu apa, Nek?
7: Lagu apa dia?
1: Surat merah, biru kelabu. Amal Jais.
7: Tapi Nek suka lagu itu layar kertas. Hari tak ada lah nak download.
1: Sabar dulu Nek. Itu hak kewajiban Nek orang lain tak?
7: Rasa ni.
1: Nek
7: dah cukup sabar. Rasa segala-galanya sabar.
1: Sabar ya Nek ya. Test mental. Apa Nek?
7: Apa ni?
1: Test mental dulu sabar kan.
7: Kalau Nek ni bukan mental lagi lebih kuat dari mental.
1: Mantap. Itu nak kami tuntut ilmu macam tu.
7: Tak lagu tu dah tadi ready.
1: Lagu apa tu, Nek?
7: Surat merah macam Ardi.
1: Surat merah? Saya nak nyugat orang sebelah tu. Tak jauh pula.
7: Orang sebelah pula ni.
1: Ha?
8: Yang sebelah ni diri lah gitu. Balik tu kita serupan.
1: Iya.
8: Jadi ya Allah dia.
1: Jadi macam mana? Tak sihat?
8: Anu apa nama dia? Gini dia. Sebenarnya tak bisa nak cerita
1: dia ni. Oh pula tak usahlah Nek.
8: Ya.
1: Oh esok-esok je lah.
8: Nek tak ada nombor yang pun ada.
1: Oh. Nek tak minta air. Kalau tak ada sembuh ke tak? Hai.
8: Dia ada ustaz dia memang dia.
1: Oh ya. Yeah.
8: Dia ada kalau dia serasa gitu.
1: Mm-mm.
8: Dia yeah. Macam ni. Apa ketua sekarang apa?
1: Apa Nek?
8: Ada indera keenam apa nama dia?
1: Oh ya ya ya. Macam tengok.
8: Kalau ada sejadi nak jumpa dia tu dia dah tahu dulu dia gitu.
1: Yelah.
8: Dia perasaan dia tak boleh tersinggung gitu.
1: Oh.
8: Susah lagi?
1: Ah yelah kalau macam tu. Oh nak macam mana nak dibagaikan lagi Nek?
8: Ah
1: ya. Oh yelah. Mudah-mudahan sihat-sihat lah Nek eh. Semuanya lah kita doakan yang terbaik. Amin ya Allah.
8: Salam Ali.
1: Boleh nak silakan.
8: Selamat sekali untuk Ardi. Selamat malam sebab tugas. Jadi hati-hati. Jangan ngebut-ngebut ke bohong tadi.
1: Laju sikit je Nek.
8: Laju jangan. Kalau ada pol tugas pun tancap terus.
1: Baik siap kami laksanakan nanti Nek. Aduh mak eh.
8: Sehat terlalu.
1: Ya saya. Amin ya Allah.
8: Dilancarkan kuliahnya dia.
1: Amin terima kasih banyak Nek ya.
8: Banyak job ini.
1: Terima kasih Nek. Nek pun gitu.
8: Ha? Saya sangka Meli. Itu hadir lah. Nganu baju kurung tu. Nak pergi mantun.
1: Tahu dia mantun.
8: Dia selalu nengok anu. Tuk. Apa tuk ya?
1: Nengok berbual-bual lah je kami.
8: Untuk Nek Balkis. Saya belum tidur. Bersiap berbual lah Nek.
1: Oh, Nek Balkis eh?
8: Untuk Mak Puteri.
1: Ya.
8: Untuk Wir saya.
1: Ha?
8: Wir
1: saya. Kak Wir ada.
8: Kak Wir. Amzah Yusof.
1: Saya.
8: Tok Bang Jaiz, Mak Berlian, Mak Ngawir. Tok semua-semua lagi.
1: Semua-semua.
8: Di bintang pula. Di perempat je.
1: Ya, saya boleh.
8: Sekali lagi.
1: Ya, Nek.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Manda kita eh. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Lengahnya suara.
9: Saya sedih nak tinengah di.
1: Apa pula sedih?
9: Radio Mak Ngah berapa hari ni tak bisa dimain.
1: Macam mana nak dimain? Benda tu benda untuk dengar suara bukan untuk dimain. Aduh.
9: Iya juga. Kalau nak dimain tu tak salah. Kita golek-golek di lambung-lambung.
1: Tak dapat dipoyol-poyol benda tu.
9: Itulah. Dia kan radio Nek Ngah tu pakai remote. Remote dia hilang entah ke mana.
1: Allahuakbar. Dapat pula, hilang. Jadi ini dah
9: tak
1: dapat
9: tahu.
1: Bang? Ini dah okey.
9: Itulah dia golek-golek dapat satu siaran perempat. Tapi jangan dia usik. Tadi usik hilang lagi.
1: Oh, yalah. Anak gadis seorang jangan diusik. Ya. Macam ini pula.
9: Ya. Bentar. Tunggu Mak Ngah lagi nak telefon ni lah. Lama Nek Ngah tak dapat.
1: Siapa pula?
9: Ada kawan ni. Anu siapa tadi? Mak Penaram kalau tak salah.
1: Yalah
9: di. Ini syukur Alhamdulillah. Ingin dapat. Dia cuek-cuek dengar di. Dah lama tak dapat di. Satu-satu inilah dapat didengar. Yang Bintan tak dapat. Yang Pro 1 tak dapat. Mama nak dengar suara cucu nenek ini.
1: Pula kadang itulah.
9: Lagu lah, Di.
1: Lagu apalah tu pula malam ni.
9: Tadi nenek mana kita lah surat merah kan. Mungkin dia nak ngirim tu kena Mak Ngah. Dia dah dapat surat merah. Mak Ngah nak minta jodoh takkan ke mana.
1: Kalau jodoh takkan ke mana eh?
9: Ada kira-kiranya?
1: Sekejap. Ada.
9: Iyalah. Kalau gitu kita salam lah sedikit tadi.
1: Boleh Nek. Silakan.
9: Salam pada Nek Manda tadi. Ada Uwer. Ada Pak Amzah Yusof. Betul. Ada Nek Pino. Ada juga Aida tadi. Ada Mak Dini. Semua di keras ya. Ada gitu tadi. Kalau tak salah Mak Penagam kah? Tadi kalau tak salah pemandang lah. Ada juga maklong ya, semualah kita salam ya di Teluk Bakau, ada Lukman, ada Putri, semua Putri, ada Abang Udin. Siapa lagi lah di Andi, semualah di mangga kalau kamu tak masuk ni otak aku dah herol. Sama juga dengan radio ni.
1: Saya.
9: Salam satu untuk semua. Mudah-mudahan kawan kita di sini yang dah masuk belum masuk semua sehat ya di.
1: Iya, saya.
9: Yang bercakap tu pun nanti sepatah kenek manda balik jangan ngebut-ngebut lah. Laju boleh, jangan ngebut ya.
1: Ya, boleh.
9: Iyalah, dia gitu aja dia. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
9: Tadi ada Abang Iman. Ada Abang Iman kita tadi ya.
1: Ada.
9: Kawan tu, inilah salam semua lah.
1: Ya,
9: daerah seberang semua. Iman yang dengar, kita salam semua. Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek. Nek Ngah kita yang berada di Cikolik eh. Ha, itu tadi Nek Ngah kita, ada Nek Mandar kita, ada Bang Iman kita, ada Bang Jaiz kita, Mak Berlian, Kak Wir, Mak Ngarida, Bang Hamzah Yusuf, kemudian Mak Putri eh. Baiklah saudara, kita terima satu penelpon lagi di talian telpon. Ada siapa? Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Ah, Kak Siti. Oh, Kak Siti. Ah?
10: Salah sangka, cepedak jadi nangka.
1: Ah, jadi siapalah malam ni? Mak Rika?
10: Ini Mak lah, sama tempat Kak Siti kat Tanah Merah.
1: Mak Penarah, Mak je jemput. Oh, Mak.
10: Ya, saya.
1: Ay, sangka tak nak masuk lagi.
10: Bukan tak nak masuk, Ardi. Susah lah berapa malam ngebel tak dapat-dapat.
1: Hai, sianya dah pula.
10: Tadi WA Mak Berlin. Cerita Mak ngebel tak dapat-dapat. Pelanggan sedang sibuk.
1: Oh, katanya. Pelanggan sedang sibuk eh. Yelah. Oh, Mak.
10: Ya.
1: Ah, nampak kita ni tak boleh berkisah lama-lama, Mak.
10: Oh, gitu.
1: Ah, ya.
10: Ya.
1: Ah, lagu dulu, Mak.
10: Lagu dia Tangkipong.
1: Tangkipong.
10: Heeh.
1: Tangkipong jauhnya, Tangkipong di mana? Ah. Sekejap, Mak ya. Tak ada lah, Mak.
10: Tak ada.
1: Ah, ya.
10: Ganti Bujang Telajak aja, Ardi.
1: Bujang Telajak? Bujang Telajak melawan Dara Telajak tadi. Boleh.
10: Ganti Dara Lagak boleh juga, Ardi.
1: Dara Lagak pula. Dara Lagak lah ya. Ha, ya.
10: Salam dulu sikit ya.
1: Ya, saya.
10: Buat Ardi, salam rindu, lama tak berbual, lama tak cerita.
1: Ya. Yeah.
10: Moga sihat selalu, buat Kak Aida tadi, buat Mak Nga, buat Mak Belian, ada Kak Wir. Ada Mak Putri, ada Nek Manda, Nek Tino, ada Mak Cik Endon kita.
1: Baik.
10: Moga sihat selalu ya, Ardi.
1: Ah, itu dia.
10: Buat semua-semua aja lah ya.
1: Boleh.
10: Ada Kak Siti juga.
1: Ya.
10: Ya, Ardi, itu aja dulu. Besok kita panjang.
1: Boleh. Boleh, besok boleh masuk panjang esok.
10: Ya, makasih ya.
1: Sama-sama. Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedara kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp ada siapa. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
1: Halo.
11: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Maun. Oh, Bang Maun. Jaringan Bang Maun ni tak bagus. Oh, Bang Maun.
11: Yo.
1: Apa khabar?
11: Adi.
1: Halo. Halo.
11: Halo.
1: Jaringan Mama Un kurang bagus lah. Ah, terputus juga nampaknya eh. Terima kasih Bang Maun. Bang Maun boleh nanti bergabung kembali Bang Maun ya. Tapi sebelum itu kami cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
11: Wah, Ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Mang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Suara budaya.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangke tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita, di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badan. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid, ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa dikengkam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke hari bakti cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid

8. Bahkan 1000 masjid, 1 juta masjid, niscaya hanya 1 belaka jumlahnya. Sebab 7 samudera gerakan sejarah bergetar dalam 1 ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Pada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, besti ku Mina.
1: Eh, bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas tengah turun harga?
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
7: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

Al-Fatihah dan surah, membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh Alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup.

Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup, ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud. Duka deritamu bersujud. Menjadilah

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopek. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak MH Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergaul.

0: oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala yang bangkit begitu saja. Berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriadi.

apakah puisi-puisi ini? M.H. Ainun Najib. Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan,

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ke

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi di begayu nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, ku rasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam dadaku, tetapi di dalam jiwaku, ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya, seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam, seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini sudah ada perempat, kita sudah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Anton 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hairil.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: 107,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir. Bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat mati. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perompak di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin, tanggal 20 Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Pro 4 di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Tentunya berjumpa kembali kita pada hari ini, pada tanggal 20 Juli 2020. Bagaimana di pagi hari ini? Apakah terdengar suara-suara teriakan saudara Pro 4 ya? Karena kenapa? Karena memang dini hari tadi sudah berlangsungnya Piala Dunia 2020. Dan tentunya baru saja sekian menit berakhirnya pertandingan yang sangat luar biasa ya, di antara dua Piala Dunia luar biasa antara Spanyol dan Argentina. Dan mungkin akan terdengar suara-suara teriakan di sekitaran rumahnya, di sepanjang jalan akan ramai, tidak akan sepi karena keramaian masyarakat menonton Piala Dunia 2026 dan Spanyol memenangkan Piala Dunia 2026. Ya, ayo klub siapakah ini? Tentunya di pagi hari ini bangun pagi-pagi agak berbeda saudara perempat ya. Nah, untuk mengawali pagi hari ini kita supaya bangunnya tidak kaget, dan tentunya kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayatnya 184 sampai dengan 185 yang dibacakan oleh Rinawati, dan dilanjutkan dengan hikmah pagi yang disampaikan oleh Ustadz Nurholik dengan tema meniti jalan hidup dengan takwa.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus-menerus berupaya menambah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya dengan penuh kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan hati, serta mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia hidupnya, baik di dunia, terutama di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang takwa, ada beberapa definisi pengertian takwa yang telah dirumuskan oleh para ulama. Di antara yang begitu populer adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari segala hal yang akan mengundang dan mendatangkan murka serta siksa sebagai hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian yang lain, takwa ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa takwa juga berarti tata krama syariat. Takwa pada ketaatan berarti ikhlas, dan pada maksiat berarti tidak melakukannya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah menaati hukum-hukum Allah dan berlindung kepada-Nya dari melakukan pelanggaran dan melampaui hukum-hukum-Nya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu beriman kepada yang gaib. Percaya pada yang gaib berarti meyakini akan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Keyakinan itu didasarkan pada dalil yang menunjukkan akan adanya sesuatu yang gaib, seperti adanya Allah, para malaikat, hari akhir, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, yaitu mendirikan sholat. Menunaikan sholat tepat waktu secara terus-menerus dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan adab-adabnya. Yang selanjutnya adalah menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Selanjutnya, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu beriman akan adanya hari akhir. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita perhatikan beberapa rumusan definisi takwa dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan, maupun status. Tidak disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih, sawo matang, atau kulit hitam, golongan ini atau golongan itu. Dan tidak pula dikatakan mereka yang kesehariannya memakai jubah, sorban, atau berpakaian biasa-biasa saja.

Setiap orang yang beriman sangat mungkin untuk dapat mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, baik orang Arab maupun non-Arab, yang kaya ataupun yang miskin, yang tua ataupun yang muda, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa. Sebuah derajat yang paling tinggi dan mulia karena mendapatkan legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar-benar telah mencapai derajat takwa niscaya mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan derajat yang begitu tinggi tentu tidak begitu saja dapat dicapai secara cuma-cuma, tanpa disertai ilmu dan amal dan juga istiqomah. Sebagaimana ulama berkata, takwa adalah terpadunya antara ilmu, amal, dan istiqomah. Orang yang dungu dan tidak tahu akan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu atau paham tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, namun ia tidak mengamalkan ilmunya, juga tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Demikian juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tetapi tidak istiqomah dalam mengamalkannya, juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Melainkan ia menjadi orang yang merugi dan kedudukannya tidak akan meningkat ke arah ketakwaan. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, jelaslah bahwa untuk dapat menggapai derajat takwa, seorang muslim harus memiliki penguasaan ilmu. Sebab, seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai sesuatu tingkat kemuliaan yang signifikan tanpa didasari ilmu. Bagaimana seseorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan? Begitu juga, bagaimana mungkin seseorang akan dapat mencapai derajat takwa jika ia tidak tahu jalan menuju takwa? Bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah Allah jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Begitu juga sebaliknya, bagaimana seseorang akan menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim. Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui. Bahkan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, ia tidak akan dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, melainkan ia bertambah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdada huda, lam yazdad minallah illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin menjauh darinya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya menjadi terampuni dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Lebih dari itu, orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar, dan Allah menganugerahkan rezeki yang baik melalui arah yang tidak dia duga-duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu, di akhirat kelak, orang yang bertakwa akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 34, "Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan.

kehormatan di sisi Tuhannya. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqina fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kullith thamarati wa mawfiratum mir rabbihim. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar ataupun arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkan kebaikannya. Dan semoga kita benar-benar termasuk golongan orang yang bertakwa, yang mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahumma fiqh ala kuamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman,

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek. Misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Kasih super menguat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong, tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

0: Gapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Gapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Gapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Gapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Gapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Gapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Gapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Gapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Gapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari. Tampaknya dari hai pulau penyengat,
1: pulau penyengat. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Kepulauan Riau.
1: Perpanjang amanah bersama marwah. Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Yang paling sedap sotong masa hitam.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal semasa.

Saudara perampai Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Immanuel Maitreli Wiusan JR, mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan literasi dan tidak cepat merasa puas dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuka akses yang luas bagi siapa saja untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan zaman. Immanuel mengatakan literasi di era digital tidak lagi terbatas pada pembelajaran di ruang kelas, tapi juga dapat diperoleh melalui internet, media sosial, hingga berbagai platform digital lainnya. Kemampuan literasi juga menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja modern yang semakin menuntut penguasaan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kita beralih ke maklumat lain. Keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tapi juga profesionalisme petugas yang melakukan pendataan di lapangan. Proses pendataan yang berkualitas diyakini akan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar kebijakan pemerintah. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Muhammad Isa Alam Syahbana mengatakan petugas sensus perlu mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum melakukan pendataan. Langkah tersebut penting agar proses pengumpulan data berlangsung sesuai standar dan mampu menghasilkan informasi yang valid. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama 10:07 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guwindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu.

Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

anak-anak yang sudah kembali bersekolah, karena memang sudah ada yang dari pekan kemarin dan ada yang baru hari ini juga sudah mulai tadi agaknya dari pagi-pagi udah bangun kan. Ah, jangan-jangan ikut nonton Piala Dunia pula sudah berempat ya. Dan tentunya sudah bangun lebih awal untuk mengikuti nanti upacara Senin di sekolah masing-masing. Nah, tentunya berhati-hati di jalan. Dan juga kalau pagi hari seperti ini akan ada one way. Oke, sudah berombak. Walaupun tadi pagi-pagi sudah dihebohkan dengan kemeriahan suara teriakan-teriakan dari masyarakat ya, dari para penggemar cinta sepak bola dunia. Tapi sebelum itu, agar perjalanan Anda menjadi menyenangkan dan terantisipasi, kita akan mengetahui terlebih dahulu perakiraan cuaca BMKG Tanjung Pinang pada hari ini, di mana pada tanggal 20 Juli 2026 pada pukul 6 pagi sedara perempat ya, pada pukul 6 itu cuacanya cerah berawan, hingga pukul 7 juga cerah berawan, kemudian di pukul 10 hingga pukul 13 siang itu berpotensi terjadi hujan ringan, 16 berawan, 19 juga cerah berawan, hingga nanti pukul 22 malam juga cerah berawan, di mana anginnya berkisar antara 5 sampai dengan 13 km/jam untuk kecepatan anginnya, dan juga bertiup dari selatan. Kelembapan udaranya juga sedara perempat ya, dimulai dari 27 hingga 28 derajat Celcius, dan tentunya jarak pandang kita dari 7 km hingga 10 km per jam. Jadi tentunya berhati-hati di perjalanan, dan paling penting persiapkan juga nih ya segala macam mantel yang menggunakan kendaraan agar tidak hujan dan selamat sampai ke tujuan. Wow, di hari Senin, hari yang panjang.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopulerannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, rasa dia unik, tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
2: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.
3: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara, perempat Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 selepas mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0 di final yang digelar di MetLife Stadium. Pada hari ini, pada dini hari, gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 memastikan La Roja kembali mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola dunia. Yo, wow, wow, wow. Wow, tadi saya berangkat pagi-pagi sudah ramai ya masyarakat yang menonton di sepanjang jalan Nobar. Tentunya gelar ini menjadi trofi Piala Dunia kedua Spanyol sejarah Spanyol selepas sukses pertama pada tahun 2010 ketika menaklukkan Belanda di 1-0 di final. 16 tahun kemudian Spanyol kembali mencatat sejarah dengan menumbangkan Argentina dan memastikan diri sebagai kampion dunia edisi 2026. Ya, yang mungkin klub-klub bolanya belum juara, kita doakan next di Piala Dunia berikutnya bisa meraih juara. Dan saudara perempat, daftar juara Piala Dunia sejak 1930. Itu di tahun 1930 itu ada Uruguay, 1934 Italia, kemudian 1938 Italia. Di 1950 Uruguay kembali mencetak dan 1954 ada Jerman Barat dan juga dan 1958 ada Brazil. Dan juga 1962 juga Brazil, di 1966 Inggris, di 1970 ada Brazil kembali, di 1974 ada Jerman Barat, dan 78 itu ada Argentina, 82 itu Italia, Argentina, 86 kembali saudara perempat ya, 90 Jerman Barat, 94 Brazil, 98 Perancis, 2002 itu Brazil kembali, 2006 Italia, Spanyol di 2010 dan 2014 kemarin ada Jerman, 2018 ada Prancis, dan kemarin di tahun 2022 ada Argentina kembali, 2006 direbut oleh Spanyol. Wow, wow, wow, wow. Sepertinya saudara perempat ya, untuk trofi-trofi dan piala dunianya itu dihuni oleh Uruguay, Italia, Jawa Barat, dan Brazil ya. Kemudian Inggris pernah satu kali, Argentina cukup panjang nih ya, banyak sekali Argentina dan juga di Brazil. Wow. Ya, sebab pemenang menang sudah hari ini, itulah skor yang terjadi. Kita doakan semoga di Piala Dunia berikutnya semakin banyak nih ya para pemenang baru.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Ao, panas berdengkang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

Saudara, perbandingan kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe resmi meraih Golden Boot atau gelar top skor Piala Dunia 2026 selepas Lionel Messi gagal menembak koreksi gol saat Argentina kalah 0-1 dari Spanyol di final yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium. Dan penyerangan Prancis itu menutup turnamen dengan torehan 10 gol, unggul 2 gol dari Messi. Tanya menjadi top skor Piala Dunia 2026, saudara, ternyata Mbappe juga mencetak sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 22 gol. Tentunya rekor ini dipastikan usai ia mencetak 2 gol saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga.

Rindam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam Gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna Gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak jika tidak ingin merugi.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampet, Pulau Tambelan yang berada tepatnya di perairan Laut Cina Selatan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pulau Tambelan sebelumnya dikenal dengan nama Pulau Sabda. Nama tersebut tercatat dalam sejarah pada tahun sekitar 1623 ketika rombongan Sultan Johor ke-7, Sultan Abdullah Muayyad Syah tiba. Nama Tambelan bermula pada Perang Riau. Ada yang menyebutkan pada zaman dahulu, nama Tambelan berasal sebetulnya dari nama Kandil Bahar yang bermakna lampu laut. Kita beralih ke maklumat lain, pembangunan SMKN 13 Batam diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan vokasi sekaligus mencetak tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di Batam. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing. Menurutnya, Batam sebagai kawasan industri membutuhkan tenaga kerja terampil yang dipersiapkan melalui pendidikan vokasi. Demikian. Terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.